0: Yeah, seperti biasa di awal pagi ini kita akan mempersilakan kamu untuk request lagu yang pengen kamu dengarkan.
1: Betul, kan ini kan hari Kamis ya. Kamis kan kemarin kalau nggak salah minggu lalu kita Kamis romantis ya. Kamis misteri, ada lagu-lagu yang bertemakan misteri nggak sih?
2: Ada banyak.
1: Emang iya?
2: Banyak, Ratu Cahayanya Astri.
0: Enggak, itu enggak horor juga, Pak. Lagu mah lagu aja enggak horor, Pak.
2: Oke.
1: Di sini ada setan. Bukan dulu.
0: Gimana kalau ini kan Kamis?
1: Antara dan tiada tuh. Iya.
0: Iya, tapi kan itu enggak mistis juga lagunya, Mandul.
1: Oh.
0: Cuman original soundtrack film horor gitu.
1: Yang Lingsir Wengi?
0: Lingsir Wengi. Oke, kita puterin ya.
1: Enggak. Lati. Coy, gue gak mau denger,
0: Lati gak ada horor-horornya, dulu keren banget itu lagu.
1: Ini lagu ibu, gak mau gue denger lagu ibu. Untung gue gak pakai headphone.
2: Iya, katanya mau denger.
1: Ya enggak, gue maksudnya ini aja biar kesannya berani aja dulu.
0: Jangan memulai sesuatu yang tidak bisa kamu akhiri, Nul.
1: Kau yang memulai,
0: kau yang mengakhiri. Ini hari Kamis, gimana kalau request lagunya Kamis 90s?
2: Oh boleh.
0: Kamis 90s.
2: Oke,
0: 90s ya? 90s. Belum pernah ya?
2: 90s boleh ya.
0: 90s ya?
2: Main di
0: 90s ya. 90s, tapi sejam aja. Sampai jam 8 aja.
1: Boleh suara kayak burung-burung berkicau aja enggak? Jangan suara-suara. Coy, itu suara kuntilanak, bukan burung berkicau.
0: 90s, Pak. 90s. Okay, 90s ya. Jadi 90s. 0816-114-1014 sahabat suara. Kamu bisa request lagu sampai jam 8 nanti, lagu-lagu berbahasa Indonesia atau lagu Indonesia yang 90s.
1: Bisa Ebitri dulu dong memulai pagi ini.
0: Gas!
3: Memainkan musik pilihan. Suara
4: Warga Indonesia.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat datang dan selamat seru-seruan.
1: Seru. Bon, kue nang di Mbak Yune. Molorae, turu bae.
2: Ya namanya juga kan lagi santai dulu kalau jam 7 sampai jam 8 bebas.
1: Bukan santai, kalau santai ya. Kalau santai itu deskripsi aku duduk selonjoran either itu Netflix or a cup of coffee in the morning, you know.
2: Oh my god, it's English day.
1: Yeah, not sleep baby.
2: For me,
1: turu bae.
2: Same like you. Santai, selonjoran.
1: Terus merem.
2: No. Pertama benar duduk santai, selonjoran. And then my back ini punggung.
1: Laying down.
2: Yeah, lay down. Okay. Lay down and then close eye.
1: Yeah. Okay. Turu. Oke, kita bacain WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014 ya sahabat suara.
2: Iya.
1: Kami persilakan kamu untuk request lagu Indonesia tahun 90-an alias 90s.
2: Bagawan Sunarjono di Tangsel.
1: Selamat pagi Bagawan.
2: Good morning Kinos Gina.
1: Pagi.
2: Mau request Lingua Bila Ku ingat
1: senyum manismu.
2: Iya. Kan habis waktu berjalan.
1: Sakal. Siap, kita siapin
2: ada
1: dulu
2: lagi
1: ya.
2: Ada lagi dari Nuning di Bekasi.
1: Selamat pagi Nuning.
2: Request lagunya Dewa 19 Semangat.
1: Kangen aktivitas. Dewa 19 yang kangen.
2: Semoga rindumu semakin membuatku tak berdaya. Cakep banget ya. Suara aku bisa dari pop tiba-tiba jadi rock and roll loh mas.
1: Iya ternyata kamu suaranya.
2: Kamu bersyukur loh.
1: Suaranya apa? Ternyata kamu bau loh dulu.
2: Bagus. Ada lagi ini.
1: Morning pagi Bun Papanos, Bang Uci. Indra dan tentu saja The One and Only Bulu. Pagi Uci.
2: Uci mau request lagunya Kahitna yang cantik. Itu katanya tahun 94 tuh. Buat siapa aja deh tentu ya. Apa ya? Buat siapa ya? Tentu ya buat gue.
1: Anya.
2: Dia mana kayak egois. Jangan.
1: Lebih sahabat, ke pede.
2: Iya.
1: Cantik katanya.
2: Melatih sahabat suara ini tuh untuk kayak care dengan sesama. Because sharing is caring. Jadi yang egois kayak gini jangan diputerin bang.
3: Gak jadi.
1: Tapi kalau Uci kasih kirim lagu ya buat kamu. Karena kamu cantik.
2: Oke kalau gitu cantik
1: kan. Yeay. Yang belum mereka silakan request ya 0816 114 1014.

0: Indonesia.
1: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril mau ngomong. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Yang terbaru,
8: terabsurd,
7: dan terseru
8: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sambat suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Kinas sampai jam 10. Ini lagunya Dewa 19, Kangen, tahun 96 ya, kalau gak salah 96 deh, coba cek
1: 92
0: anjay, jauh juga ya.
1: Iya,
0: 92 loh, tapi kan abis itu di recycle banyak banget sama musisi-musisi kekinian ya.
1: Nah,
0: yang baru-baru gitu, dan hasilnya juga bagus-bagus
1: tetap
0: semua.
1: Bagus lagunya. Oh, ada lagi yang kalah nih Kinos. Hah? Ini masih selamat. Alhamdulillah ya.
0: Bukan masih udah bukan gimana masih itu? Selamat tuh. Apa? Kamu udah di puncak sama Bu Tika.
1: Iya, itu dia. Kan namanya kita juga ini personil Avi menuju puncak.
0: Iya, itu dia.
1: Gamilang.
0: Nah, sedihnya gua hari ini lebih sedih daripada yang kemarin pas Perancis kalah.
1: Karena kamu maunya Inggris.
0: Mainnya Inggris.
1: Ya,
0: jagoan
1: gua
0: Inggris
1: dan
0: dalam hati ini gitu.
1: Ya udah deh, mau gimana, emang susah Mas ngalahin Argentina tuh.
0: Tapi udah 5 menit lagi 1-0 Inggris unggul loh, mimpin loh.
1: Iya sih.
0: Tiba-tiba aja 5 menit 2 gol noh, ada Enzo sama Lautaro.
1: Ya hidup sih emang gak ada yang tahu sih kalau perkara gitu-gitu.
0: Lautaro
1: ya.
0: Yang makan kuaci.
1: Lautaro
0: yang makan kuaci, tau gak? Lautaro yang makan kuaci.
1: Apaan tuh?
2: Hamtaro itu.
1: Aduh, Hamtaro lagi gak tahu lagi.
0: Tadi siapa? Ada siapa?
1: Ada Rido.
0: Rido, ikut skala nih, request dong slang tepi cempuhan.
1: Tepi thank you Rido. Rido. Rido enggak mau request lagunya Rido Roma.
0: Aduh, berbulu enggak tuh dadanya.
1: Aduh.
0: Assalamualaikum Kinos Gina, requestnya request Silon Seven yang dan.
1: Nunu di Bekasi.
0: Yes.
1: Oh iya, Silon Seven. Waktu lagu itu keluar, aku masih kelas 3 SMA. Salam untuk alumni SMA N3 Pemalang. Wah, ini kayaknya seumuran, jangan-jangan nih.
0: Berarti Nuno sekarang itu kan waktu dia dengar lagunya Silon Seven yang Dan itu dia kelas 3 SMA.
1: Mm-mm.
0: Kalau sekarang request lagunya Silon Seven yang Dan 39 umurnya nih.
1: 39 bukan 3 SMA. Ada lagi hadir nih tukang jahit yang bajunya enggak kelar-kelar. Oh, ini Acus ini pasti.
0: Cus. Piye kabare Cus?
1: Oh, gamis gue enggak jadi-jadi sama Acus. Acus kayaknya udah tenggelam lama nih ya.
0: Tenggelam
1: gitu
0: lama.
1: Kayak WhatsApp enggak ya baju enggak jadi-jadi lagi.
0: Jadi selama ini
1: gitu,
0: Acus ya, menghilang dari peredaran WhatsApp dan juga TikToknya. Iswara. Itu penyebabnya cuma satu, ibu.
1: Karena
0: dia takut ditagih baju gak jadi-jadi. Jadi Acus ini request lagunya Dan juga
1: iya,
0: dari Silon Seven. Hatur nuhun Gina cantik dan juga Kinos B aja. Oke, enggak usah kita puterin lagunya.
1: Ini ada maunya supaya aku gak inget-inget lagi perkara gamis aku.
0: Kinos B aja tau enggak? B-nya itu bagus.
1: Bagus.
0: Kinos bagus. Baik aja, bagus
1: iya,
0: aja
1: bagus
0: gitu.
1: Aja. Baru potong rambut loh ini suami saya, Allah. Emang biasa aja sih. Kemarin pas udah kelar ke model.
0: Langsung kita puterin dia. Ini

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini lagu dari Lingua. Judulnya adalah Bila Ku Ingat, tahun 95. Sotoy banget gue, 94. Coba tebak-tebakan, gue 94 kayaknya.
1: Gue 98.
0: Bila Ku Ingat.

0: Linguak tahun tuh.
1: Ini penyanyinya Linguak, kakak
0: 96. Fran. Aduh, tipis.
1: Iya,
0: tipis,
1: lagi.
0: Tipis.
1: Kakak Fran sama kakak siapa vokalis ceweknya namanya? Masih suami istri kan ya sampai sekarang kan? Iya.
0: Masih. Ada satu lagi tuh kalau ingat Linguak, temanannya atau barengannya sama Bening.
1: Oh, katanya kalau Bening kan cewek semua.
0: Iya, cewek semua. Lagunya gimana,
1: ada
0: Bening?
1: Cinta.
0: Ada cinta, iya benar.
1: Amara, iya benar.
0: Amara salah satu vokalis dari Linguak ini, ada Amara,
1: sama
0: ada Franz, satu lagi.
1: Ari.
0: Iya, Ari keriting ya kalau enggak salah.
1: Aduh, Ari. Ya satu Ari tulang, satu Ari keriting. Kita anggap Ari untung gimana?
0: Bukan Ari Wibowo.
1: Aduh, Ari Wibowo lagi. Aduh, semua Ari sebutkan. Oke.
0: Oh, gue tahu. Satu lagi si Arinya, Ari Lasso.
1: Wow, baru. Ada Ari-Ari yang bisa menyegarkan dahaga. Ari-Ari Tesosro.
0: Bukan dong. Oh, gue tahu Arinya. Ari Kamis.
1: Aduh, Ari Kamis. Bodoh. Boleh baca lagi gak nih?
0: Boleh.
1: Halo, selamat pagi Gina.
0: Pagi.
1: Gina. Semoga
0: nih?
1: Sehat selalu. Aku Fadli. Salam
0: Hai,
1: kenal.
0: Selamat pagi Fadli.
1: Aku udah cukup lama nih dengerin Radio Iswara FM.
0: Bagus.
1: Loh. Sambil bertugas. Woo. Sebelum Dinasti Ming runtuh kalau gak salah. Keren. Si paling ini duluan banget tuh berdiri Radio Iswara.
0: Yoi.
1: Dari Dinasti Ming.
0: Iya, ini bestian banget.
1: Iya.
0: Kan si Fadli ini.
1: Sama?
0: Bandung Bondowoso.
1: Wow. Boleh request.
0: Salam
1: ya.
0: Buat siapa?
1: Buat siapa itu?
0: Roro Jonggrang.
1: Aduh, Roro Jonggrang lagi. Boleh salam buat Buto Ijo gak? Mereka belum dimasaknya ya?
0: Belum dimasak.
1: Imun emas gak? Belum ya? Boleh request ya lagu Dewa apa aja yang 90.
0: Iya, udah diputerin
1: tadi
0: Dewanya.
1: Tadi udah kangen.
0: Ya. Gak apa ya. Selamat pagi juga buat Fania. Ini dia ngirim foto. Jadi dia sambil nyetir sama suami kali ya.
1: Iya,
0: ini
1: on the way
0: ke tempat kerja kali ya.
1: Benar. Kalian berangkatnya selalu berdua, manis banget sih. Kayak kita yang selalu bersama. Ah, hai Rizky. Apa tuh?
0: Disedot. Request lagunya Slang. Terlalu manis dong kak. Biar jadi Kamis manis. Kayaknya Kak Gina juga manis katanya. Pas banget. Tadi yang ada yang request lagunya Slang.
1: Iya.
0: Ini juga Fania request lagu Slang, langsung kita puterin. Tapi sebelumnya kita mau ngingetin juga ya. Sebentar lagi bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang absurd, aneh, unik yang tak terjawabkan oleh logika dan akan diselesaikan oleh Nita Gina. Dimana kalau bukan ditanya.

0: kita masuk ke Tanya Gina. Iya iya sabar. Banyak banget ini pertanyaannya nih. Orangnya cuma satu, Nikta Gina cuma satu, the one and only.
1: Sabar, semua terselesaikan.
0: Tenang.
1: Ya, semua kebagian.
0: By the way sahabat suara, jadi konsepnya atau mungkin rulesnya Tanya Gina ini, kirim aja, enggak harus nunggu si segmen Tanya Gina ini kamu baru kirim pertanyaan enggak? Pokoknya kapan aja kamu punya pertanyaan yang enggak terjawab kan, langsung kirim aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Tapi jangan lupa pakai hashtag Tanya Gina, jadi nanti sama Buluk disimpan pertanyaan-pertanyaannya gitu.
1: Betul sekali. Ini kebetulan juga ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari sahabat suara. Sebenarnya aku udah agak lama ini melihat pertanyaan ini gitu. Cuman memang menurut survei penelitian, aku belum menemukan jawaban yang tepat yang bisa memuaskan.

0: rasionalitas warga gitu.
1: Tapi buat Gina ini pertanyaan mudah sih.
0: Iya, gua sampai tahu akhirnya aku menemukan teori dan filosofis dari pertanyaan yang akan diajukan. Yes. Ini.
1: Pertanyaan sangat-sangat masuk logika, sahabat suara.
0: Betul.
1: Dari Idam di Makassar, baji-baji Idam.
0: Baji.

0: Balil beneran ini.
1: Mas MBG.
0: Yang namanya Mas Balil kan Balil banyak ya. Yang namanya iya. Balil kan banyak. Selamat pagi buat Mas
1: iya
0: Balil.
1: Juga Mas Balil.
0: Silakan disimak ya jawaban dari seorang Nita Gina untuk pertanyaan dari Idam di Makassar bilang, kenapa bahasa Inggrisnya gula merah itu brown sugar padahal kan harusnya red sugar.
1: Iya lagi. Jadi, memang dalam bahasa Inggris itu brown sugar. Nah, sejatinya dalam bentuk fisiknya si gula yang dikatakan brown sugar ini warnanya apa coba rekan-rekanku yang budiman?
0: Merah.
1: Kok merah sih?
0: Lah kan gula merah.
1: Lah warnanya kan dibentuknya kayak lempeng-lempeng gitu.
0: Iya.
1: Warnanya apa?
0: Merah.
1: Emang iya merah.
0: Coklat gua. Coba buka.
1: Pada nggak percaya banget. Coba. Nah memang kadang-kadang itu terjadi perbedaan dalam dialek setiap negara. Ada yang bilang
0: Iya. Berarti pertanyaan dibalikin lagi ke Idam.
1: Kenapa
0: orang Indonesia bilangnya gula merah, orang warnanya coklat?
1: Nah itu dia cuma
0: iya
1: kan
0: ya?
1: Memang gula merah ini kan tersebar di seluruh penjuru. Jadi kenapa itu di Indonesia akhirnya disebut gula merah?
0: Ada ceritanya?
1: Ada memang.
0: Ceritanya. Tapi enggak, sebenarnya kalau secara harafiah harusnya benar yang brown sugar.
1: Benar, gula brown sugar
0: karena
1: itu benar.
0: Karena warnanya coklat, iya juga sih.
1: Cuman waktu itu akhirnya gula ini kan dibawa sampai
0: kemana-mana
1: Indonesia.
0: Ya. Termasuk rempah-rempah soalnya.
1: Iya, betul. Nah, gula merah ini akhirnya diramu oleh seorang ibu-ibu pada masanya.
0: Petani di Indonesia. Indonesia lah ya.
1: Iya gitu yang membuat si gula merah ini yang membuat gula coklat ini. Kebetulan kan ini juga namanya kan zaman dulu ya kan. Kebetulan pada waktu itu si ibu ini sedang datang bulan.
2: Datang bulan?
1: Iya. Kena tuh kecipratan sedikit. Lah jadinya kayak warnanya ternyata merah. Jadilah di Indonesia dinamakan gula merah.
0: Sumpah gue gak mau makan gula merah lagi.
1: Berasal dari kejadian itu. Gila. Mungkin zaman dulu kan belum seperti sekarang.
0: Gue hajar lo Gina, gue hajar lo. Gue gak mau makan gula merah lagi, gue hajar lo. Ini gara-gara kamu cerita gini ya.
1: Apa ya?
0: Ini kopi-kopi yang sekarang lagi viral. Biasanya kan ada yang pakai gula merah.
3: Gula aren.
1: Iya.
0: Jamin gak bakal laku. Yakin.
1: Kan warnanya sekarang udah dibenerin.
0: Lah, gula aren sama gula merah emang beda. Sama cuy.
3: Beda. Kalau sama gula Jawa?
1: Kalau sama gula Jawa, waktu itu dibuatnya di Pulau Jawa.
0: Oh.
1: Sama ibu-ibu yang lagi datang bulan itu juga.
0: Kalau sama gulali?
1: Apa?
0: Gulali?
1: Kalau sama gulali
0: orang Jawa juga.
1: Orang Jawa
0: juga. Dia lupa kalau dia lagi bikin lagi bikin apa ya?
1: Itu dia.
0: Lali
1: bukan,
0: gitu.
1: Bukan. Tapi dia lali. Lali apa? Lali pakai pembalut. Akhirnya
0: udah sebel banget. Sebel banget, jijik banget.
3: Not teknologi.
0: Sebel
1: makanya
0: banget.
1: Akhirnya di Indonesia disebutnya gula merah.
0: Enggak ada begitu gitu. Jangan percaya sama suara yang itu ngawur.
1: Akhirnya diproduksi lagi berikutnya. Lah ternyata enggak merah, ternyata coklat ya. Ya, tapi udah keburu jadi lagi namanya gula merah. Ya udahlah gitu.
2: Jadilah itu.
1: Jadilah gula merah gitu.
2: Kalau gula itu apa dari mana deh?
1: Yang mana
2: gula
1: itu lagu jangan lu balik jadi gula ntar lu otak gua jadi kebalik nih gitu itu dari ibu-ibu akhirnya ibu-ibu itu nyanyi gitu dia alih profesi karena dianggap tidak berhasil membuat si gula ini itu dari ibu-ibu yang datang
0: gua ngebayangin banget.

0: tahu berita terakhir?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Enzo Fernandez menjadi pahlawan bayangan di balik keberhasilan Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten meski tak selalu menjadi sorotan. Gelandang Chelsea itu berperan besar lewat kontribusi gol penting dan kerja keras di lini tengah yang membantu Argentina bangkit mengalahkan Inggris 2-1 sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar juara dunia.
0: Suara Fakta.
2: BGN menyatakan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pelaksana program makan bergizi gratis melibatkan kantin sekolah, namun kebijakan tersebut masih dikaji dan disusun agar pelaksanaan tetap sesuai standar program. Skema ini diharapkan memperluas jangkauan layanan tanpa mengurangi kualitas penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos Gina masih menemani sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Betul sekali, habis ini kita akan ada topik-topik hangat yang akan pantas untuk dibicarakan ya. Jadi nanti kalau sahabat suara mau ikutan, boleh banget loh.
0: Masuk microwave gak nih, hangat nih.
1: Ah, topik-topik hangat yang sedang gentar. Ah,
0: gentar?
1: Elah,
0: kenapa gentar ya? Nanti juga ada kocak.
1: Betul.
0: Ada apa lagi?
1: Udah.
2: Udah, itu dulu.
1: Ada kecoa dia ngetiknya. Untuk
2: jam 8 ini.
1: Ada kocak.
0: Ada kocak, ada juga ada topik yang dimana kamu bisa ikut-ikutan sharing sama
1: ikutan
0: kita di 0816
1: ya.
0: 114 1014. Silakan juga yang mau join kita di TikTok, silakan kita udah live ya.

Kinos Gina menemani di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Ada informasi nih tentang ojek online, lebih tepatnya Grab ya sahabat Suara. Grab bersama Kementerian Pariwisata menggelar Grab Bintang 5 Awards. Keren. Ini sebagai bentuk apresiasi ya. Sebagai bentuk apresiasi untuk para pelaku usaha kuliner yang konsisten menjaga kualitas rasa dan pelayanan. Ya, ada juga sih

0: yang tidak menjaga kualitasnya. Makanya ini dikasih pengusaha kuliner yang konsisten dulu.
1: Ya jadi kan ada rewardnya gitu.
0: Betul.
1: Kan. Tapi ini katanya 3 pemenang teratasnya itu dipegang sama brand kopi.
0: Iya, iya.
1: Berarti masyarakat Indonesia ini hidupnya emang kudu ngopi ya. Tapi, ngopi ngapa ngopi?
0: Tapi jadi tantangan juga dulu dengan banyaknya konsumen ya. Mm-mm. Tapi kalau kualitasnya gak dijaga bisa jadi bumerang juga dulu.
1: Lah,
0: ditinggalin tuh. Mengingat sekarang pengusaha atau pelaku usaha kopi banyak banget.
1: Makanya mungkin sahabat suara gitu bisa spill makanan atau minuman yang paling sering kamu beli online. Terus menurut kamu tuh kayak pantes bisa dapat bintang 5. Kalau misalnya contohnya kayak aku ya, yang suka aku pesen dan ini tuh kayak layak super bet banget gitu untuk dapat.
0: Bu Is pasti nih.
1: Apa?
0: Bu Is.
1: Bukan.
0: Yang apa?
1: Baker Old Kelapa Gading.
0: Itu sih terbaik. Stop.
1: Dari semua Baker Old,
0: top of mind itu
1: Kelapa Gading best.
2: Kita online kali ya beli buat sarapan.
0: Nah, tapi jangan kesini pak.
1: Gitu.
0: Jangan kesini kejauhan pak.
3: Kejauhan. Dari sini ada di Bintaro.
1: Enggak bisa.
0: Yang Kelapa Gading.
1: Harus yang Kelapa Gading. Yang bintang 5 itu. Tapi itu best.
0: Enggak, yang Kelapa Gading. Pelayanannya, kualitas makanannya harus yang Kelapa Gading. Boleh aja.
1: Iya itu dia.
0: Gitu boleh aja. Cuman kasihan yang nganterin ya.
1: Iya.
0: Pegel pantatnya pak.
3: Makanya nanti ditaruh.
0: Jujur. Kalau gue ya rajin mesen belakangan ini. Aduh lagi kopi lagi.
1: Lah kan brand kopi kan. Gimana dia jadi gak 3 pemenang teratas.
0: Oh ya gak apa-apa, gitu. Apa-apa. Misalnya kopi ya.
1: Iya.
0: Lagi sering karena deket rumah. Fore. Gue lagi fore. Yang jadi butterscotch.
2: Siang sama pagi enggak tuh ya.
1: Iya.
0: Atau salted
1: berarti kamu lagi apa? Libur ya, lagi istirahat kalau fore ya.
2: Fore.
1: Lagi pre ya. Lagi pre.
3: Dia happy mulu.
0: Jauh banget tuh. Fore sama pre. Kalau kamu dulu?
1: Ada itu selain Baker Old Kelapa Gading.
0: Nah,
1: aku punya pecel. Dia sebenarnya tulisannya pecel. Sih pecel Bu Iis. Itu langganan aku sih, ayam bakar.
0: Itu yang tadi aku bilang. Yes, ya itu deh. Kayaknya dia warungan ya, Nul? Atau enggak mungkin
1: aku
0: restoran itu.
1: Aku juga gak tahu, kayaknya iya.
0: Kayaknya warung makan aja, warung
1: tapi
0: ayam.
1: Tapi emang si apa sambelnya?
0: Iya sih, setuju gua.
1: Kan aku tuh kan enggak terlalu suka yang pedes banget. Tapi si Bu Iis ini sambelnya kalau dikasih banyak banget, enggak terlalu pedes, bahkan itu bisa jadi kayak makanan andalan aku.
0: Iya,
1: kalau
0: iya, setuju.
1: Jalan pintas lagi enggak ada makanan, seharganya juga murah meriah muntah.
0: Mah harganya terjangkau banget. Udah gitu yang aku suka dari si ayam Bu Iis itu dulu.
1: Iya.
0: Dia lembut nul ayamnya,
1: iya.
0: kayak di presto gitu loh
1: nul. Padahal kita pesannya dada ya, kadang-kadang kalau dada kan suka alot ya.
0: Iya.
1: Kalau ini mah enak
0: lembut,
1: terus
0: bener,
1: ditambah
0: setuju.
1: Lagi dia ada terong. Terongnya udah dipotong-potong,
0: iya,
1: terus
0: iya,
1: habis
0: iya.
1: Itu kayak digoreng gitu. Aduh enak banget.
0: Itu gini, kalau gue steak rakyat.
1: Oh itu juga
0: steak
1: ada.
0: Steak rakyat,
1: sih,
0: jadi gue makan dia cuman daging kayak di file gitu, tapi dibakar. Wah enak banget sih.
1: Oh iya
0: ya,
1: itu
0: karena
1: gue
0: kan doyan
1: tuh.
0: Meal dada ayam ya. Enak tuh, ada berapa 250 gram di steak gitu.
1: Tuh kan.
0: File dibakar, aduh enak banget tuh steak rakyat.
1: Jadi lapar kan?
3: Tapi kalau di sini ada nasi padang.
0: Lu
1: nasi padang.
3: Ganto Minang.
1: Oh iya, kok lu enggak pernah kasih tahu selama ini?
0: Ganto Minang.
1: Kita udah 7 bulan di sini enggak ada info-info nasi padang.
3: Iya, buat taruhan yang itu.
0: Iya. Mau Ganto Minang boleh? Minang, ya. Boleh.
1: Ada itu dah, bukan dari pagi.
3: Bukan.
0: Ya kalau pagi-pagi itu nasi padang berat banget. Buat siang ntar gue beli ya.
2: Iya, boleh.
1: Kalian pada taruhan-taruhan gitu gak boleh dong.
0: Enggak, bukan taruhan. Itu janjian. Hadiah. Ya, janjian.
1: Iya, karena apa?
3: Karena kita berdua kerjanya bagus.
1: Oh, kerjanya bagus.
0: Bukan taruhan, kalau taruhan itu kan yang menang dapat apa, atau misalnya yang kalah harus beli apa atau ngeluarin duit. Kalau di kita, semuanya cepat atau lambat akan traktir.
1: Oh gitu.
0: Iya loh.
1: Aku mah enggak.
0: Lah, traktir tetap.
1: Orang Argentina menang.
0: Lah belum ketemu Spanyol.
2: Iya.
0: Belum tentu.
3: Hati-hati.
0: Sama suara spill dong, makanan atau minuman yang paling sering kamu beli di online dan pantes nih menurut kamu

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang, boleh ngomong? Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayo berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.

0: FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, barengan kita sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Tadi udah sempat kita lempar.
0: Ya? Hah? Oh iya, tadi lagunya Naikila.
1: Naikila. Ini judulnya Oh, ternyata lagunya si Naikila ya. Pantesan aja banyak yang doyan.
0: Lagunya lucu-lucu gitu.
1: Iya betul. Udah gitu dandanan juga ekstrim juga sih si Naikila ini ya kan.
0: Dia.
1: By the way, sahabat suara, tadi kita udah buka topik juga ya. Jadi menurut kamu atau versi kamu nih ya, kamu paling sering pesan makanan atau minuman online itu makanan apa, minuman apa yang kira-kira layak dapat bintang 5? Kalau bintang 7 kan bikin puyeng ya.
0: Ah, bintang 7 yang terpercaya, ngobatin puyeng dong. Kita lagi ngobrolin soal itu tadi ya.
1: Iya, karena ada award untuk Grab ya, kalau gak salah ya. Dikasih nih buat para pelaku usaha yang mungkin usahanya tetap konsisten, selalu dapat bintang 5 dari konsumennya dan lain-lain.
0: Ah, gitu. Itu. Ada siapa ini?
1: Wiwit.
0: Bukan Wiwit, ini kesiangan Wiwit, kelewatan 11 menit tapi lucu lagi aku bacainnya. Nama WE_WITH Wiwit.
1: Wiwit.
0: Lokasi Penggilingan Jaktim. Salam diri sendiri aja, request bumerang, pesan semangat kerja hari ini. Berarti buat dia ya.
1: Ada orang request di radio kayak ngirim CV ya.
0: Pakai titik 2.
1: Iya
0: gitu ya. Allah lucu banget sih.
1: Oke, ini
0: ada nih.
1: Uci ya?
0: Iya, Uci.
1: Nih ya, mau share dikit menu makanan, minuman atau cemilan yang biasa gue dan teman-teman gue kantor pesan. Makanan biasanya kita pesan nasi Padang Sakato.
0: Lah itu yang tadi lo bilang apa ini?
1: Sakato artinya apa? Kamu kan orang Padang dulu.
0: Sakato berarti seiya sekata gitu.
1: Oh, sekata tuh berarti setuju, sekato. Sepakat.
0: Iya. Atau mungkin sekota kali, maksudnya satu kota gitu.
1: Lain sekota sama sekato lain dong.
0: Lah kali bahasa Padangnya kota kato.
2: Kalau Seyuki.
0: Apa?
2: Seyuki.
0: Mobil.
2: Seyuki Kato.
0: Aduh, Seyuki Kato,
1: Kato lagi. Jadi makanan biasanya kita pesen nasi Padang itu Sakato. Yang menurut kita rate minuman nasi Padang yang enak, ya nasi Padang Family Sakato.
0: Nasi Padangnya nih, namanya dong, Family Sakato. Pakai bahasa Inggris tuh namanya Family Sakato. Jangan-jangan punya orang Jepang Sakato.
1: Iya bisa gitu. Jadi tuh. Kalau minuman kita lagi sering pesan kopi Calf.
0: Oh iya itu ini juga tuh lagi rame memang.
1: Yang kopi signature-nya. Dan kita selalu pesan pas lagi flash sale 50.000 dapat 3.
0: Wow.
1: Dan ada bebas ongkirnya, keren.
0: Ada lagi kalau cemilan, kita suka PC.
1: Pesen.
0: Iya, kebab signature di Kadu Curug. Itu kebabnya enak banget, murah lagi gitu.
1: Ini Uci tuh di Bali ya? Bali, di Bogor ya?
0: Bukan, di Balaraja kan Ci? Iya kan?
1: Balaraja, serius?
0: Balaraja tuh di mana? Bener, di daerah Tangerang kan? Oh. Iya.
1: Balaraja mah udah hampir-hampir ke Serang itu.
0: Lah itu betul.
1: Tips ya. Wih, dikasih tips lagi sama Uci. Kalau mau pesan online food biar murah meriah, itu pesan pakai group order. Itu murah sampai diskon 50%. Wow.
0: Menarik.
1: Nice tips dan juga info ya.
0: Iya.
1: Boleh
0: nanti
1: kita coba
0: aku
1: nih.
0: Akan mencoba.
1: Terima kasih
0: kan?
1: Uci.
0: Di Balaraja kan tuh Uci barusan nulis.
1: Yes, terima kasih ya Uci ya. Next.
0: Ada lagi nih Miss Tanpa Spasi.
1: Apa katanya?
0: Kalau aku lebih ke cemilan, paling suka sama roti gembul. Rotinya lembut but.
1: Lembut but.
0: but gitu ya. Sama soto Lamongan kuah bening pakai kecap dikit sama sambal 3 sendok sama pakai jeruk, seger banget sumpah.
1: Tapi ini online enggak? Gitu.
0: Ya mungkin pesennya online.
1: Online ya, oke.
0: Tapi
1: oke.
0: Perintilan-perintilan dipisah nanti dia ini sendiri campur-campur
1: sendiri, ngeracik sendiri.
0: Iya.
2: Ini di Serang, dia kan di Serang online-nya.
1: Oh si Miss Tanpa Serasi ini ya, iya di Serang betul.
0: Nah,
1: empempe kak, kata Fania. Aku sering banget beli ini empempe di online.
0: Iya.
1: Dari daerah Limo, kirim ke Bogor.
0: By the way, Limo di mana nih?
2: Limo sih.
0: Hah? Yang bener lu Fania ya. Jauh amat.
1: Tapi bukannya mengarah ya, Depok dulu, Depok mengarah ke Bogor sih sebenarnya.
0: Iya tapi kan lumayan itu jauh.
1: Lumayan sih.
0: Abis makan PMP mak apanya?
1: Apa?
2: Bisa jadi Kabupaten Bogor kali.
0: Iya, tapi bisa, kayaknya bisa. Juga
1: kota. Jadi dari Depok dia Bogornya Bogor pinggir juga. Jadi gak terlalu jauh kali ya, positive thinking aja
0: jadi
1: sih.
0: Jadi gak masuk Bogor-Bogor banget.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Kata Fania, enggak, mending lu tanya sama gue tepatnya gue di mana daripada lu bikin ini sendiri ya kan, kesimpulan
1: kan positive
0: sendiri
1: thinking,
0: gitu.
1: Positive
0: iya
1: thinking.
0: Sih, memang.
1: Lanjut ya, katanya saking enaknya ini pempe, abis makan pempe malamnya makan durian.
0: Wow.
1: Abis makan cuko kok makan durian.
0: Jangan lupa bikin surat wasiat.
1: Coy.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini lagi rame banget di TikTok.
1: Iya.
0: Si Bintang tiba-tiba Bintang bilang, "Ayo ke Malaysia bulan depan, Bang Kino sama Kak Tia."
1: Ah, itu.
0: Tia
1: sape. Sape Kak Tianya.
0: Tia sape.
1: Iya kan? Rizky, ada apa hubungan personal apa-apa gitu
0: sama
1: atas nama
0: aku Tia? Aku dekat sama Tia Aristia, dekat.
1: Oh, atau Tia
0: deket
1: Tia yang
0: dulu
1: lain atau apa gimana gitu?
0: Tia Afi dekat.
1: Tia Afi. Ya sebutkan saja semua yang namanya Tia.
0: Tapi enggak kesampaian dekat sama aku. Tia Ivanka.
2: Aduh.
1: Tia Ivan, kadia doyannya yang udah matang ya.
0: Ya kan angkatan kita, Bu, waktu itu mah.
1: Tuh, kata Bintang, "Gina sorry sih nyebut nama doang, swear." Bintang, gua masih liatin pokoknya lu Bintang ya.
0: Si Gina ngambek sahabat suara, dikiranya gua ada apa-apa sama Tia gara-gara si Bintang.
1: Gina
0: sih.
1: Love
0: padahal
1: you, katanya gitu.
0: Iya pernah memang. Wah.
1: Lagi. Terus dibenerin lagi sama Almayani, katanya maksudnya Tia itu Tiati di jalan, Bu.
0: Terima kasih ya nih, Almayani emang best.
1: Iya, makasih ya. Bintang, lu keselamat sama Almayani. Yani lo ya.
2: Ya kan. Tuh, dia ke Gina tuh jauh. Dibalikin lagi.
0: Dari Rika Maya, Lim Biskit enggak tuh? Jadi ketahuan kan old-nya kita.
1: Iya,
0: tapi Lim Biskit emang best.
1: Aduh.
0: Yuk nonton yuk Malaysia yuk.
1: Iya tadi salah kita pas
0: Over.
1: lagi lagu di TikTok, kita lagi ngomongin tentang ada konser Lim Biskit
0: Desember di Malaysia. Gas lah.
1: Tapi kalau on air kita tetap masih ngobrolin tentang makanan atau minuman
0: online yang sering dipesan dan layak mendapatkan bintang 5 versi kamu.
1: Becil.
0: Selamat pagi, ada?
1: Ada Hana.
0: Hana, hey, selamat pagi. Ini si Hana udah orang enggak pernah ngirim kerupuk, bangkrut apa gimana sih Hana?
2: Sering liburan dia.
0: Apa ke ini kehabisan stok buat kita?
1: Kalau enggak salah katanya Kang kerupuknya udah pindah warga negara. Di sini katanya kurang mapan hidupnya.
0: Enggak setuju ya. Enggak setuju, jadi suruh cari negara lain.
1: Iya, udah pindah ternyata ke negara lain. Kalau aku di kantor sering banget pesen martabak ura. Oi, namanya martabak. Emang begitu ejaannya Hana?
0: Bukan gitu.
1: URRA.
0: Bukan gitu, Dul. Bukan gitu bacanya. Kalau aku di kantor sering banget pesen martabak ura. Ura. Ura, ura. Gitu,
1: Dul. Emang ini begitu.
0: Kopdes.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Di yang daerah kopdes. Bangka Kemang, iya lagi bener bisa begitu sih. Martabak telur, aku kalau ini percaya loh anak kalian, sumpah. Jadi ini maksudnya martabak itu.
0: Ya ura, akan, martabak ura.
1: Akan martabaknya ikut pelatihan kopdes.
0: Ura, ura, ura.
1: Martabak telurnya juara coy. Sambal cocolannya mantul pisan. Martabak manisnya juga mantep. Harus cobain yang rasa jasuke.
0: Wow, wah, jagung susu keju lagi. Bisa kali Hana.
1: Ih bener lagi ejaannya begitu. U-U-R-R-R-A-A-A. U-nya
0: bisa
1: 2
0: R-nya. Kali Hana.
1: R-nya 2 apa 3 sih? 3, oh iya.
0: Bisa kali Hana. Mumpung Gina lagi puasa nih.
1: Ih, jangan dong Hana. Terus kata Hana, kan itu udah ada linknya, lu pesen aja sendiri. Iya. Gitu.
0: Ngerti kali Hana. Pagi Papi Rizky, Mami Gina. Anjay, baru kali ini panggil Rizky.
1: Ais, Prabowo di Bekasi.
0: Ada
1: Pak Prabowo. Iya, tadi Bahlil di TikTok, sekarang Prabowo di WhatsApp. Ngeri banget, petinggi-petinggi negara yang ngomongin
0: betul.
1: Kita.
0: Coba dong, puterin itu lagu India punya gak? Biar joget palanya.
1: Aduh, duh. Kalau menurut saya di wilayah saya UMKM yang patut bintang 5 itu ketoprak Butami. Aduh, ketoprak lagi. Ada telur dadarnya gak tuh?
0: Bumbu
1: kacangnya mantep. Ngedok.
0: Medok kali maksudnya.
1: Iya kali ya. Porsinya juga banyak. Kenapa saya kasih bintang 5? Karena online-nya banyak yang ngantri. Kalau beli online pas jam makan siang,
0: jangan harap bisa dapet.
1: Oh iya.
0: Cepet bisa jangan harap bisa dapet cepet. Bisa antri 2 jam karena online-nya udah antri banyak. Gue mending cabut
1: ketoprak
0: sih 2 jam.
1: Butami, serius.
0: Gua
1: di jalan Nusa Indah, Kelurahan Jaka Setia, deket Galaksi.
0: Oh, Bekasi.
1: Maksudnya kota Galaksi ya?
0: Gak
1: terlalu
0: Bekasi,
1: jauh nih dari rumah kita.
0: Oh iya.
1: Apa gitu, coba nanti ya. Berarti ketoprak Butami ya.
0: Tadi ketoprak Butami sama martabak ura.
1: Ketoprak Butami ura.
0: Martabak ura mah masih ya, masih reasonable dari sini ya, kalau kita pesen. Ya. Kalau dikirim ding, kalau dikirim sorry.
1: Kalau mau ketoprak Butami
0: masih agak jauh dari sini. Kalau dari rumah kita masih make sense dulu.
1: Iya juga.
0: Gas
1: sih
0: apa?
1: Ya. Menarik sih.
0: Kita kursineran ke sana.
1: Bisa.
0: Boleh
1: ini,
0: ya.
1: Ini akhirnya topik ini bisa menjadi ide-ide buat kita makan.
0: Gitu. Iya lagi.
1: Abis ini ya. sahabat suara, kita juga bakal main kocak
0: koneksi cerita aja. Yang ikutan dari sekarang WhatsApp, dari sekarang WhatsApp 0816-114-1014 dengan format kocak.
3: Yang baru di Iswara.

0: I Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj segera memperkuat sumber daya manusia, menata kuota keberangkatan jemaah, serta mempercepat pembenahan infrastruktur embarkasi sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang. Risalah fraksi PKB itu menyoroti masih terbatasnya jumlah SDM di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kantor wilayah maupun kantor kabupaten atau kota masih mengalami kekurangan pegawai dibandingkan kebutuhan idealnya.
2: Warta Parlemen.
1: Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI, Alian Mus, mendorong perhatian negara terhadap wilayah Kepulauan Indonesia agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan masyarakat di daerah kepulauan.
3: Khususnya pada tahun ini, ya kalau bisa kita bicara sama fiskal, tadi sudah disampaikan bahwa daerah-daerah kepulauan terdampak lebih besar karena tentunya untuk transportasi, 9 bahan pokok misalnya, itu juga sangat mahal. Terus juga akomodasi daripada daerah-daerah yang ada di kepulauan itu sangat terbatas juga. Nah, ini kan membuat kita sangat hatin.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifah Amalia menegaskan penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh dengan menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Menurut legislator PKS itu, RUU ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi dinamika baru di dunia kerja, termasuk munculnya model kemitraan, ekonomi digital, serta berbagai bentuk hubungan kerja yang berkembang seiring perubahan zaman.
2: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: Lah emang iya.
1: Naikin lagi. Aku terdiam di balik awan. Terus aja begitu. Apa kan jam 10.
0: Oke, okay, seperti janji kita sebelumnya, kita akan menggelar segmen yang paling ditunggu-tunggu setiap harinya dari Suara Seru, di mana kami berempat, gue, Gina, dan juga Buluk, dan sama Ulfa hari ini.
1: Oh, ada Ulfa.
0: Bersiap-siap.
1: Ulfa?
0: Iya.
1: Ulfa kan kena pelanggaran. Ini Ulfa Omu Gipsap ya?
0: Iya, pelanggaran kenapa?
1: Pelanggaran karena nyebutnya Roti O, bukan Baker O. Iya.
0: Di mana kami berempat harus menyatukan isi kepala kita menjadi sebuah

0: pagi di VO aja nggak sih? Gak usah ngomong gitu.
1: Karena template selalu gitu.
2: Selamat pagi. Biasanya ada ehnya dulu.
1: Lagi ada bukan lagi ada masalah keluarga bukan.
2: Enggak.
1: Oh, baik-baik aja. Rumah tangga aman ya. Anak sehat ya.
2: Sehat
1: lah. Istri bahagia.
2: Bahagia.
1: Bahagia. Ya, menurut siapa?
0: Menurut saya dan kepercayaan saya sendiri.
2: Menurut Bu Widi belum tentu. Cerita apa pagi hari ini, Kain Sutra?
0: Baiklah, cerita pagi ini kita akan bercerita tentang suami istri yang sempat bingung mau makannya apa.
1: Oh, okay.
0: Karena mereka berdua ini selalu beli makanan itu order by online.
1: Oke.
0: Rebutan. Yang satu pengennya kopi, yang satu pengennya teh, yang satu pengen makan padang, yang satu pengen makan sushi.
2: Gak ketemu tuh.
0: Iya. Sampai akhirnya cerita ini tuh akan menjadi.
2: Gue jadi apa?
0: Suami istri, kalian suami istri.
2: Oh, gue suami, Gina istri, Buluk.
0: Buluk sebagai orang yang kalian suruh untuk mengambil makanan tersebut.
2: Oke.
1: Terus Ulfa?
0: Ulfa sebagai orang yang punya tempat makanan yang kalian order.
2: Oh. Ah, Ulfa berarti yang jualan ya, Ulfa ya?
0: Antara yang jualan atau kurir ya?
2: Oh,
0: kita
2: enggak
0: tahu.
2: Iya,
0: kita enggak tahu.
2: Ulfa?
1: Tadi Kain Sutra ini terselamatkan, dia lagi cari kata-kata tuh menjadi buntu tuh dia tuh tadi. Buntu tiba-tiba kamu masuk dengan kayak kita jadi apa gitu ya kan. Iya. Padahal biarin dia dengan kebingungannya dulu itu.
2: Aku kan menyelamatkan dia, Dul.
0: Jadi beginilah ceritanya. Pada siang hari, Bapak Kinos dan Ibu Gina lagi kebingungan mau beli makan. Sampai akhirnya dia meminta Buluk untuk mencarikan makanan.
1: Buluk?
3: Ya, Bu.
1: Coba tolong cariin makanan, ini saya lapar banget, ya ampun.
2: Di kamu kalau dipanggil yang sopan dong jawabnya. Dalam dong.
3: Dalam.
1: Enggak, kamu kan lagi di luar.
3: Iya, dalam, Bu.
1: Kamu kan di luar, jangan bilang dalam.
2: Dalam dong, kan orang Jawa, dalam gitu. Oh. Buluk, dalam, Bu. Gitu dong.
3: Dalam, Bu.
1: Tapi masalahnya dia lagi di teras. Kan berarti enggak di dalam.
2: Serius lah. Jangan plesetan mulu lo.
1: Ini saya lapar banget, saya butuh ya, Bu. Makan.
3: Ibu mau makanan yang udah digigit apa makanan yang sisa tulang-tulang aja?
2: Kamu jangan lancang ya.
3: Gimana?
2: Kamu jangan lancang ya.
3: Harusnya
2: masa istri saya makan makanan bekas.
3: Oh, maaf.
2: Saya Den. Saya jambak kamu jenggotnya.
3: Emang harusnya sih kasih apa?
2: Ada dedek enggak?
1: Wah, bebek kali ya.
3: Diaur lagi.
0: Ketika mereka berdebat sampai akhirnya Bulu pun memberikan informasi bahwa
2: padahal belum debat ya.
1: Iya sih.
0: Ya kan itu debat aja udah.
1: Dan bahkan tadi
0: durasi.
1: Belum nyapa Ulfa ya kayaknya.
0: Belum kan.
1: Lah,
0: rahasia dulu. Belum kan.
1: Oh ya, oke, enggak masalah.
0: Anda protes sama sutradara.
1: Iya, oke, baik.
0: Sampai akhirnya Buluk memberikan informasi bahwa ada satu tempat makanan yang sangat enak, dan Buluk pun memberikan nomor telepon ke Ibu Gina.
3: Bu,
1: ya.
3: Ini nih ada satu penjual makanan,
2: ada ide.
3: Oh. Ibu bisa telepon langsung orangnya nih, nomornya sih ada di 0877.
1: Heeh.
3: 7717. Lo maju gue tinju.
0: Baru
1: banget tuh. Kalau makan di situ kalau nggak salah hadiahnya bonyok ya.
3: Ini ibu langsung telepon aja nih.
1: Oke. Kamu gimana makannya, mau makan apa? Pokoknya.
2: Tapi aku penasaran tadi Buluk.
1: Oh, yang nomor itu.
2: Tanya dulu ada menu apa aja.
1: Tut. Halo.
4: Iya, halo. Selamat malam. Siang.
1: Sore.
0: Bingung dia.
1: Halo, dengan rumah makan Bu Ulfa ya?
4: Iya, betul, Ibu.
1: Iya, ini kebetulan saya mau order makanan. Di sini jual ada apa aja ya Bu Ulfa ya, kalau boleh tahu ya?
4: Tapi sebenarnya ada pilihan dulu, Ibu sukanya yang savory atau yang sweet, Bu?
1: Savory atau yang sweet, atau keren sweet banget.
3: Proper nih.
1: Saya yang savory itu apa ya?
2: Asin, colok hidungnya nih. Asin dulu.
1: Ya, penting kita ngegas aja dulu.
2: Oh iya benar.
1: Saya lebih suka yang manis sih ya.
4: Oh, yang manis. Kalau yang manis menunya ada foto saya. Bukan, maksudnya
2: Ini.
1: Maksudnya Mbak, fotonya kita ganyemin. Apa kenyang itu?
2: Ini.
4: Iya. Ada bubur kampiun, ada juga bubur kacang hijau, ada juga

0: Katan durian dari Padang.
1: Oh, jadi ada emang juga. Ada juga apa?
0: Ada satu lagi martabak spesial, Ibu.
2: Ketan durian dari Padang. Bukan dari Padang ya? Bukan dari Padang ketan durian mah.
0: Yang bikin orang Padang
1: tuh. Nah, berarti dari
2: Padang. Tapi ketan durian dari Medan.
1: Tapi kan yang bikin orang Padang. Bika Ambon aja yang bikin orang
2: Ambon. Lu bantuin gua, kenapa jadi bantuin sono?
1: Oh iya juga sih ya. Terus kalau yang asin ada apa, Mbak?
3: Savory dong, savory.
0: Yang asin ada. Kalau yang savory ada bakso aci tulang rangu, as always ya. Terus ada apa intel.
3: Bakso tulang rangu.
0: Bakso aci tulang rangu, terus ada intel. Ada intel, Mas.
3: Intel tuh Indomie telur.
0: Betul, okay. Ada intel, ya.
1: Iya. Terus udah gitu?
0: Satu lagi ada steak wagyu A5.
1: Iya.
0: Anjay. Ada yang quarto juga ada, sama yang A4 juga ada.
1: Lah saya nyari yang F4 ada A4 lagi, yang folio saya carinya.
3: F4,
1: iya.
3: Tomingse.
1: Ukuran kertas jadinya dia, wagyunya.
3: A4 kok F4 sih?
1: Ada yang folio, kalau folio F depannya.
3: Oh F4, oh.
1: Gitu. Aduh, makanan mana ya? Kamu ya, mau makan
0: gimana Ibu? Mau pesan yang apa ya, Bu?
3: Aduh. Pas banget tadi. Aku mau cireng, ada? Cireng deh.
0: Cireng, kebetulan cireng, tapi yang tukangnya lagi... pulang dulu Pak, sebentar 30 menit aja di Garut pulangnya.
1: Oh, jauh banget. Kalau nggak salah pulangnya naik domba lagi.
3: Wih, jauh, repot banget. Putu Mayang. Putu Mayang.
0: Putu Mayang, wah abis Pak. Putu Mayang, soalnya Mayangnya lagi ditangkap kan.
3: Loh bukan. Aduh, Putu Mayang itu adalah ditangkep. Putu Mayang itu.
4: Putu Mayang siapa nih?
1: Lah mau ke jurang nih, gue nggak ikutan ya.
3: Aku Putu Mayang. Putu Mayangnya maksudnya Mayangnya mau disayang ya, ada nggak?
1: Mau disayang.
0: Nggak ada Pak.
1: Kamu bisa-bisanya ngerayu mbak-mbak penjualnya begitu?
3: Ya, kan, kan di speaker aku bisa dengar.
1: Aku lapar banget nih. Aku bisa makan orang loh kalau aku lapar.
3: Ya cireng enggak ada, Putu Mayang enggak ada. Jualan apa nih orang?
1: Lah tadi kan udah disebutin makanannya.
3: Apa?
1: Tadi dia bilang kan ada bakso aci tulang rangu, terus abis itu ada Indomie tel, ada intel, terus tadi ada lagi apa itu? Ada wagyu A5.
3: Iya,
1: terus
3: iya,
1: kalau
3: iya.
1: Yang manis tadi ada martabak, terus ada bubur kacang ijo.
3: Oh, iya.
1: Ada segala macam. Coto Makassar ada, Mbak?
3: Nggak ada, nggak disebutin sama dia. Tiba-tiba Coto Makassar, gimana sih?
1: Siapa tahu, ini jualan apa sih sebenarnya warung ini?
3: Kayaknya nggak proper ya?
1: Iya, kayaknya.
3: Nggak jadi beli dah.
1: Mbak?
0: Ya?
1: Mbak, bayar ya Rp25.000 ya?
0: Kenapa? Boleh, tapi ini transfer saya dulu Rp100.000, Ibu.
1: Lah, kok bisa?
0: Udah kemakum juga.
3: Rugi dong.
0: Ya kan jaringannya banta ya, Bu. Saya juga ada internet, Bu.
1: Lah, saya juga ada telepon pakai pulsa. Makanya saya minta Rp25.000. Mbak malah minta Rp100.000. Kok banyak
0: Mbak? Tapi kan saya kita waktunya sama Ibu.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Saya harusnya udah dapat pengelolaan lain, Ibu.
1: 100 kurang 25 berapa?
3: 75.
1: 75 deh bagi 2 ya.
3: Deal ya?
0: Boleh.
1: Ya udah deh kalau gitu.

0: info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas. Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas terkini di trafik Lat Tugutani, Jakarta Pusat dari Kuitang menuju Gambir terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas terkini di trafik light Lebak Bulus, Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi lagi. Sudah memasuki jam 9, tapi kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Yes.
1: Benar sekali, tepat sekali apa yang dikatakan Rizky Kino.
2: Jam 9 ini kita punya adu AI barengan gua, adu ilmu bareng Kinos, ada Kinos AI. Dan juga nanti kita akan memberikan info yang sedang ramai dibicarakan atau mungkin viral ataupun FYP.
1: Oh wow, menarik sekali.
2: Betul sekali, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Seru. Kita putar dulu, ini dia.

0: suara warga Indonesia. Suara seru yuk. Kita mulai. Waktunya untuk Kinos AI.
1: Sahabat suara, saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
0: Hadiahnya apa ya?
2: Jadi seperti ini, kita akan adu kecerdasan, di mana kita akan kasih pertanyaan bukan rebutan, tapi satu persatu. Siapa yang mencapai poin 5 duluan, itu akan menjadi pemenang. Gitu, oke?
0: Okay? Nah, sampai berapa poinnya? 5?
2: 5. Jadi siapa yang mengumpulkan 5 poin duluan, itu akan menjadi pemenang.
0: Rebutan gak?
2: Enggak. Ya. Tadi udah dijelasin. Okay. Makanya hadir kalau orang lagi briefing. Yeah. Nah, itu dia. Kategorinya, bisa ada nanti ada Piala Dunia, bahasa Inggris, bahasa gaul Gen Z, dan juga pengetahuan dunia. Jadi kalau sahabat suara merasa, kalau sahabat suara menguasai bidang-bidang yang tadi disebutkan, atau mungkin kayaknya aku pengetahuan aku di bidang Piala Dunia bagus deh, atau misalnya gue ngerti banget bahasa-bahasa Gen Z gitu.
0: Berarti bisa, matematika pilihnya?
2: Iya. Bukan dong. Pilihnya ini apa?
0: Mikir lagi. Ketemu lagi. Jadi ada kategori Piala Dunia, bahasa Inggris, bahasa gaul millennials dan Gen Z. Bener. Sama pengetahuan umum lah ya, mungkin pengetahuan dunia itu pengetahuan umum.
2: Nah itu, nah, jadi kalau misalnya sahabat suara punya kemampuan ini, bisa langsung WhatsApp aja ke 0816114 1014, formatnya Kinos AI. Jadi kalau misalnya nanti dari Kinos yang menang, Kinos boleh memberikan tantangan kepada
0: challenge
2: sahabat suara yang kalah.
0: Okay.
2: Tapi kalau sahabat suara yang menang, nanti boleh memberikan tantangan sama Kinos.
0: Okay.
2: Kalau gak salah nanti tantangannya adalah ngomong yang cepat, 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, sampai 10 tongkol.
0: Contohin dulu dong. Contohin dulu dong.
2: Apa?
0: Contohin dulu dong.
3: Enggak tahu gimana caranya, Ibu.
2: Ya kan gitu, 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol gitu loh.
0: Oh, segitu speednya.
2: Bukan cepat. Ini juga kan saya kan sebagai ininya, sebagai pembawa acara Gina Yahya dan
0: Gitu.
2: Gitu ya. Jadi boleh langsung dilatih dulu dari sekarang. Sahabat suara yang mau ikutan, Kinos juga mungkin bisa berlatih ya.
0: Takut kecelepit Bu lidah gua.
2: Enggak, makanya harus hati-hati
0: lagi.
2: Iya, harus hati-hati.
0: Enggak bisa diedit nih, live nih.
2: Iya, enggak apa-apa. Nanti langsung kalau tiba-tiba ada keslip, kita langsung putar lagu. Ya, yang mau ikutan ya.
0: Yo, langsung kirim WhatsApp 0816114 1014 dengan hashtag
2: Kinos AI. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: atau warga Indonesia. Berapa kali kita harus saling memaafkan dari pamungkas?
1: Berapa kali? Ya, berapa kali kita akan saling memaafkan? Untuk saling memberi.
2: Gitu ya. Cakep ya. Lagunya Ardito ya.
0: Ardi, tadi udah bilangin pamungkas Ardi ya. Itu gimana sih ini orang?
2: Berarti kan Gina ngantuk kalau begitu ya.
0: Oke
2: kan?
0: Waktunya untuk Kinos AI.
2: Oke, siap, siapa yang mau jadi penantang Kinos langsung saja join di WhatsApp kita di 08. Oh udah ada ya. Udah ada siapa ini?
0: Siapa yang berani menantangku hari ini?
3: Bapaknya Uci.
2: Oh, bapaknya Uci Didin.
0: Selamat Didin, pagi Didin.
2: Didin. Hey, Didin, Pak Didin.
4: Selamat pagi Kinos.
0: Pagi Didin. Didin.
4: Selamat pagi Gina.
2: Didin lagi di mana nih Didin?
4: Lagi di Tol Jagorawi, coy.
2: Woi. Wow, macet enggak?
5: Wow, macet enggak?
4: Agak lancar.
0: Din, boleh minta tolong enggak? Volume radionya tolong dikecilin.
4: Volume radionya tolong dikecilin. Ah, gua matiin aja apa ya?
0: Oh boleh, itu lebih bagus, itu lebih bagus.
2: Tapi nanti kalau udah selesai ngobrol sama kita, hidupin lagi ya, jangan terus mati gitu.
4: Gua pasti, gua selalu on time dari malam.
2: Cak,
0: keren. Tapi masih ada nih suaranya nih. Matiin dulu dong radionya.
4: Iya. No.
0: Oh volume no. Siap.
2: Oke.
0: Din.
2: Lah masih ada suara gue, Din.
5: Masih ada suara gue, Din.
4: Masih lah.
2: Kecilin.
4: Radio ya?
2: Iya.
0: Radio bukan handphone lu.
2: Oke. Nah, oke. Okay. Lah ini suara gue dari mana ya?
0: Din masih feedback nih.
2: Dari TikTok ya, Din?
4: Di mobil kali ya? Udah gue matiin loh radio.
2: Masa? Ah ini udah hilang nih. Ada, masa ada.
0: Ah matiin handphone lu dah gimana?
4: Nah, matiin handphone gue apa? Nih gue minggir. Udah, gue minggir.
0: Gak ngaruh, Din?
4: Gak ngaruh, Din. Ngaruh, karena kan gue lagi sambil nyetir.
0: Coba cek.
4: Coba cek.
0: Ada tuh.
2: Ada. Pakai speaker apa?
0: Oh, di loudspeaker kali lu?
4: Oh iya, gue loudspeaker.
0: Coba di, jangan loudspeaker, coba jangan loudspeaker.
2: Iya.
4: Udah.
2: Ah ini cakep nih.
0: Ini okay. Cakep Din.
2: Siap. Nah. Makasih ya Didin.
0: Makasih
2: ya.
0: Din.
2: Gak jadi. Didin, sekarang waktunya memilih kategori.
0: Ah, kategori apa deh?
2: Apakah mau Piala Dunia, mm-hmm. Bahasa Inggris, mm-hmm. Bahasa Gaul Gen Z atau Pengetahuan Dunia?
4: Pengetahuan Dunia.
0: Oke. Okay. Wow. Why not?
2: Oke. Okay. Sepertinya Didin ini banyak membaca tentang ini ya,
0: ya.
2: Dunia. Oke,
0: kalau nggak salah Didin ini seorang sejarawan.
2: Sejarawan. Mau kertas gunti batu dulu atau gimana?
0: Nggak usah kan nggak rebutan.
2: Jadi kita mulai dari?
0: Dari Didin boleh.
2: Dari Didin aja.
0: Ya, ladies okay, first ya.
2: Oke, okay, siap. Gunung tertinggi di dunia.
4: Mount Everest.
2: Cakep.
0: Keren
2: 1-0.
0: Keren juga si Didin nih. Okay. Leuga nih.
2: Rizky Kinos.
0: Oke. Okay.
2: Sungai terpanjang di dunia menurut banyak referensi modern adalah
4: Sungai Nil.
0: Gua. Sungai Nil.
2: Dikasih tahu lagi. Didin.
0: Bukan rebutan, Din. Iya. Gantian
2: nah, sekarang.
4: Oh, bukan rebutan.
0: Iya. Bukan rebutan.
2: Nanti gua sebutin namanya.
0: Iya.
2: Sekarang baru giliran lu lagi ya, Din, okay. Ya.
0: Satu sama.
2: Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia saat ini adalah
0: gampang.
4: India.
2: Wow.
0: Wah, keren.
2: Gua tadi sempat mau ngegocek kirain dia bakal jawab ya. RRC atau iya. Apa gitu.
0: Tapi sempat RRC memang.
2: Oh,
0: sempat RRC.
2: India, ya?
0: Tapi sekarang udah kalah sama India.
2: Oke. Okay.
0: Yoi.
2: Plan ini buat Kinos ya. Didin jangan kasih tahu ntar Kinos keenakan nih. Planet terbesar di tata surya.
1: Planet terbesar di tata surya. Sebentar. Planet terbesar
4: Merkurius.
2: Si Didin nanti jangan sebutin.
4: Kan... Oh iya sorry.
0: Sorry udah kesebut lagi.
2: Apa ya?
0: Tapi emang Merkurius ya. Merkurius dia bener. Aku tadi lupa-lupa antara bumi atau Merkurius.
2: Mana
0: Merkurius.
2: Salah. Planet terbesar itu adalah Jupiter.
0: Iya.
6: Digocek.
2: Iya, digocek apa Didin?
0: Didin bisa diam gak, Didin?
4: Sorry. Satu tongkol, dua tongkol. Belum ya?
0: Belum. 21.
2: Oke, lanjut untuk Didin ya.
4: Iya.
0: Iya, Jupiter.
2: Didin, iya. Laut terdalam di dunia adalah?
4: Palung Mariana.
2: Di?
4: Palung Mariana itu ada di mana ya? Palung Mariana ada di
1: 5, 4
4: Palung Mariana nggak tahu ada di mana itu. 1.
2: Aduh tapi benar lagi sih Palung Mariana itu benar.
0: Itu namanya tapi kan di mana pertanyaannya?
2: Iya laut terdalam lokasi iya laut terdalam di dunia lokasinya Palung Mariana itu.
0: Oh, oke, okay. Berarti betul.
2: Di laut Filipina, betul.
0: Oh di Filipina. Coba gue nggak tahu itu, Din. Gue nggak tahu itu.
2: Kalau pinter banget, gue nggak tahu. Luar biasa. Gue juga kagak tahu.
0: Tapi kalau Jupiter gue masih sayu-sayu. Oh iya tahu gue. Ya, kalau Mariana gue nggak tahu. Mariana gue nggak tahu.
4: Ikutin gue itu tadi tuh.
0: Merkurius. Iya lu jebak tuh.
2: Merkurius itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari.
0: Matahari, betul.
2: Itu dia.
0: Bumi urutan ke?
2: Bumi itu ketiga. Urutan Merkurius,
0: ketiga.
2: Venus, ketiga. Bumi, Mars. Iya. Gak tahu lagi, lupa lagi. Oke, sekarang mata uang resmi.
3: Untuk Kinos
2: ya. Ya. Didin jangan bantu ya.
4: Ya enggak,
2: mata betul, uang betul. Resmi Jepang.
0: Yen?
2: Ya, betul sekali. Ya, okay. Jadi 2-3. Sekarang Didin, Menara Eiffel ada di negara?
0: Aduh gampang Didin. Banget.
2: Menara Eiffel.
0: Menara Eiffel.
2: Prancis. Prancis betul sekali. Oke, udah 4 ya.
3: Yeah.
2: Oke, Prancis. Sekarang buat Kinos ya. Negara yang dijuluki negeri kincir angin
0: apa? Holland. Belanda.
2: Betul sekali. Oke. Ini berarti Kinos sudah berapa?
0: 4.
3: 34.
0: Sorry.
2: Nah, berarti ini
0: salah dong, Din. Satu dong,
2: nah,
0: salah dong.
2: Nah, oke. Benua terbesar di dunia apa, Din?
4: Benua terbesar di dunia.
2: Benua terbesar di dunia.
4: Benua. Terbesar di dunia benua lo ya.
2: Iya.
4: Benua.
0: Lu sambil browsing lo ya?
4: Enggak, gua enggak ada handphone lagi ini, gua lagi.
0: 5.
4: Benua.
0: 4. 3.
4: Eropa.
0: 2. 1.
2: Ah, salah sekali,
0: gua dong.
2: Din. Boleh dong. Bisa menjawab?
1: Benua Antartika.
2: Salah juga. Benua terbesar.
0: Benua Greenland.
2: Salah, itu benua. Greenland itu adalah pulau
0: daratan ya, kalau
2: Greenland. Island terbesar, oh, pulau iya. terbesar Greenland.
0: Benuanya di?
2: Benuanya adalah Asia.
4: Benua Asia.
0: Oh, Asia.
2: Berarti
0: kalau Antartika pulau.
2: Antartika itu benua, benua.
0: Itu gede juga tuh Antartika tuh.
3: Tapi lebih gede Asia.
2: Aku lebih suka Antartika.
4: Kalau benua terkecil, gua tahu benua terkecil.
2: Apa tuh?
4: Australia.
2: Australia, iya kali
0: ya. Betul.
2: Gue jadi keder sebagai host. Dari tadi berapa kedudukan itu?
3: Masih 4-3.
0: 4 sama. 4-3 masih 4-3.
2: 4-3. Berarti sekarang giliran Kinos ya. Banyak uga ini. Apa ini rebutan ya sekarang ya?
0: Belum enggak dong. Samain dulu kan masih giliran gue.
2: Oh, iya juga sih.
0: Samain dulu.
2: Pertanyaan gue habis lagi. Oke. Sekarang negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia adalah
0: Indonesia. Soalnya dia punya pulau seribu.
2: Bukan Indonesia ya ternyata ya. Jawabannya sih di sini salah.
0: Jadi?
2: Didin mau jawab?
4: Negara?
2: Dengan pulau banyak terbanyak
0: pulau
2: di
0: terbanyak.
2: Dunia.
0: Di mana
4: negara
0: ya?
4: Dengan pulau terbanyak itu...
0: 5,
4: ya?
0: 4, 3,
4: Kanada.
0: 2, 1.
2: Salah sekali. Jawaban yang benar adalah Swedia payung sebelum hujan.
4: Swedia. Sebelum hujan ada.
2: Swedia. Nah,
0: apa hubungannya pulau terbanyak?
2: Loh iya, di situ adalah negara yang punya pulau terbanyak. Negara.
0: Oh, karena jawabannya Swedia.
2: Iya, jawabannya adalah Swedia.
0: Oh, Swedia punya banyak pulau.
2: Itu, iya benar karena.
0: Cuma baru tahu ku.
2: Iya, jadi kan ini juga pengalaman
0: pengetahuan baru.
2: Pengetahuan buat sahabat suara
0: kalah
2: juga ya.
0: Kalah dong gua nih.
2: Lah, itu dia makanya karena waktu jua kita tidak bisa sampai 5, kedudukan sementara adalah 4-3, maka Kinos akan mendapatkan hukuman.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Setiap hari
2: dihukum sama
0: Gina dia. Gue takut banget kalau kepleset lidah gue aja. Langsung nah, lagu ya bang
2: dia.
0: Langsung lagu ya.
2: Kata Didin alhamdulillah gue selamat. Gue selamat.
4: Justru gue pengen yang begitu.
0: Oh boleh. Boleh kalau pengen boleh. Iya boleh boleh.
2: Lu bisa.
0: Bang kalau salah kepleset langsung lagu ya bang.
3: Salah lu
0: nih. Awas. Hati-hati Didin, hati-hati Din. Kepleset Din.
2: Ayo siap Din.
4: Lu tap gua ya.
0: Iya, iya, iya. Oh, main tap-tap aja lu. Main tap aja lu.
4: Ya kan gua menang, gua wakilin juga.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Ayo Din, coba Din.
0: Bismillah, pelan jangan salah.
2: 1 2 3.
4: 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol, 10 tongkol, 11 tongkol, 12 tongkol, 13 tongkol.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan gue Kinos dan juga driver gue ada Gina.
1: Wow, si pinter nyetir tuh Gina.
0: Bisa banget nyetir.
1: Aku mah atau
0: ganti-ganti. Bersama saya Rizky Kinos dan juga ada chef pribadi gue ada Gina.
1: Wow, si pinter banget masak.
0: Oh, ganti.
1: Apa?
0: Bersama gue Rizky Kinos dan juga partner padel gue dan Nikta Gina.
1: Wow, jago banget Gina padel.
2: Gina sporty.
1: Aku tuh punya usaha baru ya mas.
2: Apa usaha? Gina laundry ya.
1: Gina lah. Aku punya usaha pengawetan hewan.
0: Pengawetan hewan.
1: Iya.
0: Emang ada cuannya?
1: Ada.
0: Hewan di ini yang disiram pakai air keras itu ya? Iya benar.
1: Emang iya disiram pakai air.
0: Iya emang.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kalau aku nggak pakai air keras.
0: Air keras bukan sih?
2: Yang mana?
0: Supaya
2: nih?
0: Jadi keras si binatang itu. Bukan. Air apa dong?
1: Kalau nggak salah dia dicelup ke deterjen deh.
0: bukan jadi souvenir dong.
1: Itu cuan.
0: Jadi bersih loh. Dong.
1: Iya, jadi aku punya usaha pengawetan hewan sekarang karena aku merasa usaha itu kayaknya cuan ya.
0: Cuan lah, yang belinya langsung ini. Apa? Erling Braut Haaland.
1: Nah itu dia, makanya aku terinspirasi dari Haaland ini.
0: Keren.
1: Nah cuman pertanyaan aku ya, si Haaland ini apa gitu loh yang mendasari pikirannya dia bisa-bisa pulang Piala Dunia gitu
0: dari Amerika?
1: Iya, bawa rakun.
0: Bawa
1: gitu
0: rakun loh. Jadi penyerang timnas Norwegia ini terlihat membawa seekor rakun taksidermi sebagai buah tangan atau souvenir saat tiba di Oslo bersama skuad Norwegia hari Senin. Tanggal 13 Juli setelah timnya tersingkir di perempat final usai kalah 1-2 dari
2: Inggris.
1: Itu dia.
0: Menurut laporan di Athletic, souvenir tersebut dibeli di Wild Bill's Western Store. Mungkin kamu juga udah lihat kali ya, berseliweran di sosial media. Jadi dia lagi dia jalan di tangganya itu apa sih?
1: Garbarata mah yang itu yang masuk gitu.
0: Ya pokoknya tangga pesawat, baru turun dari pesawat, dia bawa tas segala macam sama bawa itu. Bawa rakun yang udah jadi patung gitu.
1: Lucu banget sumpah.
0: Iya, mengenakan topi koboi bertuliskan nomor punggung 9 dan inisial namanya serta sepatu bot bahkan berbahan kulit ular.
1: Iya, maksudnya gayanya itu kayak udah keren banget gitu loh. Turun dari tangga pesawat tuh udah keren banget, bawa tas gede gitu kan dengan Haaland ya yang tinggi.
0: Agaknya nyentrik sih, dandanin agak nyentrik.
1: Tiba-tiba tangan kirinya kalau gak salah gendong rakun.
0: Absurd banget ya. Itu ya buat souvenir mungkin buat dipajang di apartemen atau di rumahnya.
1: Iya
0: Nur.
1: Sih, tapi rakun itu gak dinyana-nyana, mahal loh harganya.
0: Berapa sih?
1: Harganya itu sekitar $750 ya, kalau dirupiahin itu 13,5 juta lah.
0: Wow.
1: Iya, dan katanya dilaporin udah habis tuh terjual gara-gara
0: si Haaland itu.
1: Iya, dapat Mio Atu, kata aku mendingan Bimi.
0: Luar biasa. Iya gitu, ada aja orang beli oleh-oleh ya.
1: Iya sih.
0: Kalau di Indonesia juga ada tuh, bukan rakun.
1: Apa?
0: Racun.
1: Racun.
0: Jadi oleh-oleh biasanya dari mungkin dari Indonesia bagian timur deh Nul.
1: Apaan?
0: Biasanya oleh-oleh gantungan kunci. Atau apapun itulah, atau patung gitu ya, atau pajangan gitu. Bentuknya adalah
1: Alat kelamin
0: cowok.
1: Ada itu banyak di Bali.
0: Di Bali.
1: Di Bali ada. Mau yang kayu kata Bang Indra ada yang rajut sekarang. Kamu yang mana?
0: Rajut.
1: Iya, yang dari rajutan. Itu yang
0: agak kenyal tuh berarti.
1: Yang rajutnya ibu-ibu lagi kayak ini aku gedein sedikit kali ya.
0: Udah gitu dia ngukurnya juga suka-suka, lagi pengen yang gede gitu.
1: Iya gitu.
0: Atau yang pengen kecil gitu.
2: Udah kecil banget, aduh bahannya kurang lagi.
1: Iya udah kecil aja gak apa-apa lah.
0: Kalau kecil takut gak bisa dipakai nih gitu kan. Kurang asik nih gitu, kurang berasa.
1: Gak bisa dipakai
0: gitu. Ya kalau dipajang gak berasa dong. Terlalu kecil kan gak kelihatan.
1: Oh iya juga sih.
0: Harus yang mantep gitu. Kalau perlu tuh ada garis-garis gitu tuh.
1: Maksudnya?
0: Kayak ulir gitu kan, benang kan dari rajutan.
1: Iya,
0: ada ulirnya nih.
1: Tungguin sampai di mana dia akan
2: beresin.
1: Iya itu dia, bodo amat.
0: Bantuin
1: gitu
0: dong beresin. Lu mah gitu.
1: Patokan ukurannya dari mana biasanya tuh Bang?
0: Mulut dong.
2: Mulut.
1: Apa dari mulut?
2: Maksudnya coba-coba.
0: Kan mulut ke mulut. Nih yang ini mau ukurannya berapa, Bu? Gitu.
1: Oh, dari mulut ke
0: berapa
1: mulut.
0: Berapa senti gitu?
2: 2 senti. Laki itu 12.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama?

0: lagu dari Robocop. Serius namanya Robocop sahabat suara. Katanya ada kepanjangannya. Panjangannya Robocop itu rombongan
1: bodong koplo apa sih?
0: Apa bodong. Koplo gitu ya. Kopnya tuh koplo gitu. Ternyata emang Indonesia tuh kaya banget ya. Genre musiknya enggak itu-itu aja. Sedap. Jangan kasih rem, Om Indra, gas lagi. Gue sih udah mulai capek
2: tadi
0: sih.
2: Tadi pagi ya diomongin sama salah satu sahabat suara tuh,
0: Mas Bahlil.
2: TikTok.
0: Iya benar.
2: Mas Bahlil tadi. Enggak, ada siapa ya?
0: Bukan di TikTok.
2: Mas
0: Bahlil. Tapi sahabat suara tadi ada pendengar kita. Dia join sama kita ya di Iswara. Iya, di TikTok iswara.network juga. Iya, namanya Mas Bahlil. Fotonya Mas Bahlil beneran gitu. Tapi dia bukan Mas Bahlil yang terkenal, bukan.
2: Ya. Siapa tahu ini bener, ya kan?
0: Bukan lah.
2: Oh, bukan
0: kan
2: ya.
0: Sibuk beliau mah.
2: Sibuk ngurusin.
0: Lagi berusaha untuk rakyat supaya tidak tersiksa membayar BBM mahal.
2: Tapi memang ada usahanya.
0: Pasti yakin loh, aku yakin.
2: Oh, ada usahanya.
0: Pasti ada kerjanya, aku yakin kok.
2: Tapi katanya BBM semakin langka di daerah Sumatera sana.
0: Oh ya, berarti belum gitu. Belum berhasil kerjanya tuh.
2: Oh,
3: masih
2: iya.
3: Masih proses.
2: Bisa jadi masih proses, bisa juga belum diproses.
0: Iya.
2: Iya,
0: tapi kan ya kenapa kan? Belum diproses karena stepnya kan enggak bisa gitu aja langsung.
2: Oh, jadi step by step UBB ya?
0: Iya.
2: Step by step UBB.
0: Iya.
2: Tapi ini sampai makan korban jiwa loh katanya.
0: Hah?
2: Kelangkaan BBM memicu antrean sampai berhari-hari di berbagai SPBU di Sumatera. Bahkan itu sampai memakan korban jiwa. Jadi seorang supir truk umur 50 tahun ditemuin meninggal akibat kelelahan di balik kemudi saat antre solar di jalur lintas timur Palembang Jambi.
0: Lah ya gimana dia enggak sampai meninggal? Lah dia dibanting loh.
2: Kenapa?
0: Dibanting sama kemudi.
2: Kubrak. Dibalik. Dibalik kemudi.
0: Ya dibalikin tuh, bayangin.
2: Astagfirullahaladzim Rizky, kagak ada empati-empati di penyiar ya. Nah pokoknya intinya katanya itu krisis ini tuh sampai satu bulan ini udah mulai melumpuhkan sektor transportasi, distribusi barang, khususnya daerah Palembang, Sumatera Selatan ya. Terus juga Medan, Sumatera Utara gitu. Yang paling berdampak itu tuh Palembang sama Medan itu.
0: Pantesan si Duren Ucok agak sepi stoknya ya.
3: Nah, gak ada yang nganter.
2: Jadi warga juga bilang, katanya kehilangan waktu kerja.
0: Iya, waktunya habis cuman buat mengantre doang.
2: Iya, itu dia.
0: Diketahui masalah utama dari krisis ini akibat kesenjangan ekstrim antara permintaan dan penyaluran BBM. Iya, jadi permintaannya banyak banget, sedangkan supply si BBM-nya ini gak sebanyak permintaan.
2: Tuh, bahkan di TikTok kita Sam Sagi bilang Sumatera dan Kalimantan, catet tuh Kalimantan berarti juga.
0: Waduh.
2: Ini lama-lama nanti merata nih sampai ke seluruh Indonesia.
0: Makanya kita sebagai warga negara yang baik ya, kita misalnya di Jakarta masih teriak-teriak gila BBM mahal, BBM mahal. Masih bersyukur, masih gak ngantri-ngantri kalau isi BBM. Masih ada syukurnya.
2: Tapi kan mahal, harga BBM yang mahal.
0: Mending mahal atau mending gak ada sama sekali?
2: Ya kalau aku mending yang ngurusnya dia nggak ada sama sekali. gitu.
0: Mending ganti deh mobil listrik aja gimana?
2: Itu dia. Yang diganti, yang ngurusin birokrasinya, gitu. Jadi biar alur semuanya tuh jadi bener lagi.

0: gitu.
1: Siapa tuh? Yang ngurusin siapa sih, kok boleh tahu dulu?
0: Apa ya, siapa gitu.
1: Ya. Udah, kita pamit sahabat suara ya. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan menyenangkan, mudah-mudahan harapan dan keinginan hari ini tercapai. Amin. Amin. Suara seru, Kinos Gina, Indra dan Jomblo pamit. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Have a nice day.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bener si Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bawaan karena Dwi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai Farah Fahir, sahabat suara, hari ini hadir lagi ya. Seperti biasa, bakal nemenin harinya kamu sampai jam 2 nanti.

sempurnanya aku ini udah ngantri di 10 lagu keren. Selamat menjalani hari Kamis di tanggal 16 Juli, Sahabat Suara. Semoga semuanya berakhir dengan rasa happy ya hari ini. Walaupun kalau ngelihat kalender sama sisa saldo kayaknya berat ya. Tapi nikmatin aja Sahabat Suara ya, sambil ditemani sama lagu-lagu enak juga siang hari ini. Dari NPD udah ada, terus juga bakal ada koleksi dari Rizky Febian seperti kisah di Nekar. Kamu lagi dengerin radio ya. Pasti dong, langsung kita puterin lagu radio. Enjoy!

barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi emang jadi serba salah tahu kalau kita sekarang pengen berkegiatan di luar ruangan, maksud hati ingin menghirup udara-udara gitu ya. Jadi enggak kena AC terus gitu. Sekarang tuh Jakarta dan sekitarnya untuk status kualitas udara masih di dalam kategori tidak sehat sahabat suara. Makanya agak bingung ya kalau misalkan kita mau olahraga gitu kan supaya badan jadi bugar. Tapi gimana environmentnya, udaranya gak semendukung itu. Makanya nih buat kamu kelompok sensitif ya, anak-anak, lansia, ibu hamil, terus juga penderita penyakit kronis, itu sangat disarankan untuk menggunakan masker kalau misalkan memang mendesak banget berkegiatan di luar ruangannya. Tapi semoga aja lah ini bisa segera teratasi ya. Ya kita kan cuma bisa berharap aja sahabat suara. Semoga, lagi-lagi semoga di balik harapan kita ini bisa tahu-tahu jadi apa gitu, hal-hal yang baik ya kan. Karena kalau dari minggu lalu aja untuk kualitas udaranya kita tuh sempat menduduki peringkat keempat terburuk di dunia. Di dunia. Jadi kebayang dong gimana tuh dampaknya kalau kita kebanyakan hirup udara di luar ruangan ya. Pokoknya stay safe sahabat suara, sekali lagi buat yang mau berkegiatan di luar rumah gunain maskernya supaya tetap aman. 10 lagu keren dilanjut lagi ya sama

sahabat suara, ya gak sih? Dong, kan Iswara tuh kalau gak ada sahabat suara, apalah arti kami, cie. Satu lagu tadi dari Niji, Kau dan Aku, baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren ya. Bentar lagi dilanjut siangnya dengan lagu ini. Kita agak bergalau sedikit ya, dengerin salah satu koleksi dari Viera, Seandainya. Kalau dengar lagu ini saya langsung ingat zaman-zaman saya SMP, sahabat suara. Pas lagu ini dirilis, kamu lagi di zaman apa kira-kira ya? Boleh juga sambil sharing loh. Sekarang saya selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi marilah ke TikTok kalau misalkan mau yapping-yapping sambil dengerin lagu-lagu enaknya ya. Viera dengan Seandainya dimainkan sebentar lagi habis Ghea Indrawari 1000.

0: Ya Tulus kan akhirnya bisa jadi sebuah karya yang bertajuk Tehian banget. Nih kakak Tulus tuh diam-diam menghanyutkan gitu ya. Sudah cukup lama gak mengeluarkan karya, kemudian juga secara pergerakan gak terlalu terlihat beberapa waktu terakhir. Tiba-tiba muncul dengan membawa Teh Hijaunya. Gokil sih ya, luar biasa. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastikan kamu di sini menemani saya siaran. Selain di on air, sekali lagi saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung cuap-cuap di sana ya. Iswara.network. Kemudian lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satu ada ini dari Merenjola dengan Rayu, dimainkan kurang lebih 2 menit. So stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dia dengan Pertama. Walaupun ini adalah bukan lagu pertama yang diputarkan, sahabat suara ya. Tapi semoga aja kamu akan selalu menjadi yang pertama bagi kami, Cie. Karena bakal di sini nemenin sampai nanti dengan lagu-lagu enak juga. Kalau misalkan sekarang kamu lagi di jalan, lagi nyetir, hati-hati sahabat suara, fokus ya. Jangan sampai kelalaian kita merugikan orang lain dan diri kita sendiri gitu. Karena tadi perjalanan dari rumah ke kantor sahabat suara, saya kan lewat tol Lingkar Luar ya, seperti biasa tuh ada beberapa area di kilometer tertentu tuh yang emang secara traffic memadat gitu, jadi padat gitu. Terus ada yang gak sabar mau lewat bahu jalan yang padahal itu bukan haknya dia. Terus dia nintin-nintin lagi sahabat suara. Saya tadinya mau gak kasih jalan tapi dia udah mepet banget ke apa kendaraan saya gitu. Jadi kayak yaudah deh kasih jalan aja. Walaupun sebenarnya itu tidak bijaksana ya. Jangan sampai kita kayak gitulah sahabat suara. Kalau misalkan memang lagi buru-buru, ya tetap perhatikan kondisi lalu lintas yang ada supaya gak merugikan orang lain, oke? Okay? Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tune, lagu-lagu enak bakal diputerin. Jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh.

0: 1 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Kementerian Kehutanan akan merekrut 23.000 polisi kehutanan dalam 3 tahun ke depan untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Rekrutmen ini dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan personil yang masih kurang, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan.
1: Suara Fakta.
0: Lionel Messi berpeluang menyamai rekor legenda Brazil, Cafu, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di final Piala Dunia jika tampil membela Argentina pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rekor tersebut akan semakin menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain paling bersejarah di ajang Piala Dunia setelah sebelumnya memecahkan sejumlah catatan prestisius. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Nongkrong Bareng Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota pun negara lainnya yang siang hari ini lagi mendengarkan Iswara. Selamat siang Farah Virus ya, masih nemenin hari Kamisnya kamu sampai nanti, dan lagu-lagu enak juga masih bakal diputarkan. Pasti akan saya buktikan sahabat suara bahwa siang hari ini kita akan seru-seruan, saling sapa via udara, request lagu yang nanti saya mainkan, atau kamu mau absen aja siang ini, masih ada waktunya banget. Bisa langsung WhatsApp ke 0816-114-1014, atau kalau mau ramein TikTok juga bisa, karena sekarang saya lagi live TikTok ya, di iswara.network, sambil lagu-lagu enak dimainkan juga siang hari ini. Salah satunya ada lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono, Buktikan. Kita bakal karaokean di lagu ini sebentar lagi ya. Mulai jam 12 kita dengerin dulu satu lagu yang sebenarnya menurut saya udah sering banget lewat di FYP kamu, biar makin chill lah siang hari ini ya. Foto

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz, Studio Wijaya 80 dengan terakhir kali. Tapi suara sekarang ya, selain masih ada hari-hari lainnya juga, semoga tetap bisa berjumpa terus. Kebersamaan kita hari ini masih sampai nanti jam 2. Makanya saya masih menanti nih buat kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014. Seperti Nastu yang sudah absen di WhatsApp ya. Seperti biasa juga Nastu bergabung via streaming dari Korea. Yang bilang beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan, bekerja keras demi masa depan, semoga yang baca diberi kesehatan. Asik. Walaupun di Koreanya cukup lama, dia tetap ingat pantun keren Nastu ya. Katanya mau ngasih tahu cuaca di Korea lagi 37 derajat. Cocok nih pakai kipas koperasi desa biar dingin. Jangan Nastu ya. Walaupun sampai hari ini belum ada kabar tuh sahabat suara terkait dengan anggaran yang udah ditulis dan bikin rame sejagat negara ini, berapa triliun itu anggaran yang kemarin sempat saya bahas juga. Belum ada kabar lebih lanjut lagi. Nah kan saya jadi mau bahas itu. Cuman itu nanti aja, mau lanjut dulu deh bacain WhatsAppnya Nastu ya. Nastu di Korea tetap update sama berita di sini Nastu ya. Keren banget loh. Katanya mau request lagunya dari Indra Sinaga yang terjemahan cinta. Oke, nanti coba aku cariin ya. Terima kasih Nastu sudah bergabung. Dari Korea kita melipir ke negeri jiran. Ini ada salah satu sahabat suara juga di sana yang selalu setia mendengarkan siaran saya siang hari ini. Ada Elvin yang katanya mau absen, terus mau request lagunya Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Karena cuaca di Kuching, Sarawak, Malaysia sudah ada mendung dingin, ada hujan sikit katanya. Semangat dan sukses selalu ya untuk sahabat suara. May God bless dan salam sehati sejiwa. Asik. Keren banget Nastu, ntar aku cariin lagunya, kamu tungguin aja ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan banyak juga yang udah join di TikTok dari tadi. Ada Indra Awing, Nok-Nok, Rendra, Urnicah, Lintang. Tadi juga ada request lagu, mau throwback sedikit dari Lintang ya. Kalau gak salah mau request lagunya Psychoji. Ini spesial banget untuk kamu yang merasakan momen-momen Psychoji di masa-masa remaja.

Kalau kamu jangan pulang dulu sahabat suara ya. Walaupun lagunya slang kamu harus pulang, itu cuman lagu doang, bukan buat kamu ya. Isuara ya sebenarnya kalaupun pulang tetap bisa sih dengerin Isuara. Cuma kan lebih seru kalau di tempat kamu berada kamu sambil dengerin Isuara ya. Karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Ini karena banyak banget yang bergabung WhatsApp kemudian di TikTok juga. Saya akan lanjut lagi menyapa untuk yang sudah join, terutama di WhatsApp nih ada Kiki dari Sukapura yang lagi menikmati cuaca langit cerah dan angin sepoi-sepoi katanya. Aku mau kirim salam buat istriku tercinta yang lagi standby di kios roti kami. Mau request lagu Perunggu 33 kali buat Farah dan Iswara, makasih banyak. Sama-sama dong. Love sekebon juga buat Kiki ya. Semoga hari ini penjualannya bagus dan nanti lagu requestan kamu akan aku putarkan, ditungguin aja ya. Ada juga Tias dari Malaysia yang katanya mau request lagu Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia, karena katanya lagi suka banget sama lagu ini, liriknya ngingetin kalau hidup bukan cuma soal kerja dan pencapaian. Semoga bisa diputar. Salam buat pendengar, katanya pendengar iRadio FM. Sekarang udah berubah jadi Isuara ya Tias ya. Kamu tunggu aja nanti lagu kamu aku antriin. Terima kasih sudah bergabung ya. Buat sahabat suara yang pengen juga ikutan kirim salam siang hari ini, bisa langsung bergabung karena waktu kita masih ada ya. Langsung aja join ke 0816-114-1014 sambil lanjut nih nemenin siangnya kamu. Bakal saya putarkan satu lagu ini. Buat yang lagi capek, dengerin lagu cinta melulu, romansa melulu, saya puterin lagu ini sebentar lagi. Walaupun sebelumnya akan ada lagu cinta ya. Dari Nadif Basalamah dulu nih kita dengarkan ya, Kota Ini Tak Sama Tanah.

0: tidur cukup bangun pagi sesekali.
1: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2022.

0: 6 di Tenis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakber.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: buat kamu yang tinggal di daerah Jakbar, Sahabat Suara, mulai 17 Juli katanya adalah berarti besok nih. Karena kabarnya pasokan air bersih ini ya dari PAM itu berpotensi terhenti selama 5 hari di beberapa kelurahan dari mulai Jumat 17 Juli sampai Rabu 22 Juli. Nah, baru mengalir normal lagi secara bertahap katanya itu mulai 23 Juli 2026. Ini ada gangguan katanya Sahabat Suara karena perawatan rutin pada instalasi pengolahan airnya di hutan kota gitu ya, dan selama proses perawatan berlangsung, volume air bersih yang dialirkan ke jaringan distribusi itu akan dikurangi secara signifikan. Makanya perlu penyesuaian pasokan ke area pelanggan. Jadi buat kamu nih, siap-siap tuh Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamal, terus Pegadungan sama Tegal Alur. Aduh, PR banget ya Sahabat Suara. Jadi buat kamu silakan siap-siap, dan mungkin update-nya bisa langsung kamu googling aja seperti apa kepastiannya juga gitu Sahabat Suara ya. Lagi-lagi PR, tapi gak apa-apa kan dibersihin. Untuk yang baik buat kita, kan kita juga udah biasa kali dapat PR kayak gini dari negara.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
3: Kenapa?
2: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Disotoy. Uta pijit, adek
3: enggak kesakitan mereka.
2: Itu Uti ada au au au. Au, oh. Au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Surabaya. Dan sebentar lagi sahabat suara ya, di jam terakhir kebersamaan kita, saya akan ngobrol barengan sama Pak Mualim Wijoyo selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Kita akan ngobrol seputar Festival Jakarta Great Sale 2026. Seperti apa? Kamu tungguin aja abis satu lagu ini, kita akan ngobrol ya. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya, kita akan ngobrol nih soal Festival Jakarta Great Sale 2026 yang dimana ini sudah sahabat suara nikmati dari 10 Juni kemarin gitu. Segala macam promo-promo yang ada di mall-mall daerah Jakarta yang pastinya kamu sudah lihat juga gitu ya, seperti apa. Dan juga masyarakat tuh sudah dimanjakan promo spektakuler, kegiatan budaya, aksi sosial, sampai kita tuh berkesempatan untuk membawa pulang hadiah-hadiah menarik. Ini masih berjalan sampai nanti 22 Juli. Tapi detailnya seperti apa, kita langsung aja ngobrol barengan sama Bapak Alim Wijoyo selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Alhamdulillah ya, Pak, hari ini bisa ada di sini dengan keadaan sehat, alhamdulillah, bertemu juga. Kalau kita ngomongin tentang eventnya sendiri nih, Pak, sebelum lebih dalam lagi kita ngebahas tentang program-programnya, bolehkah Pak diceritakan sebenarnya apa sih Festival Jakarta Great Sale ini dan kenapa event ini selalu dinanti di setiap tahunnya?
1: Ya, sahabat suara, jadi mungkin saya ingin sampaikan dulu ya bahwa Festival Jakarta Great Sale ini merupakan program Pemprov DKI dalam rangka menyambut, memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta.
0: Ya. Ke-499 yang tahun ini ya, Pak ya?
1: 499 menuju 5 abad Jakarta.
0: Wah, luar biasa lah.
1: Jadi, kebetulan APPBI DKI ini memang sudah sejak 2009 ditunjuk sebagai pelaksana untuk program Festival Jakarta Great Sale. Ya, jadi ini merupakan kolaborasi semua mall yang ada di DKI. Saat ini jumlahnya ada 104 ya. Kemudian tentunya tujuannya adalah baik ya, karena ini untuk menggerakkan perekonomian DKI, kemudian juga bisa memberikan ruang pada masyarakat tentunya ya. Kalau mall kan ruangnya untuk hal-hal yang
0: menyenangkan biasanya tuh, Pak.
1: Ya kan, obat stres lah.
0: Obat stres, benar. Healing, ya, healing, kalau kata anak zaman sekarang.
1: Ya. Jadi kalau sahabat suara, sekarang kok kalau ke mall banyak stiker warna merah.
0: Betul.
1: Nah, itulah kita sedang ada program di Festival Jakarta Great Sale.
0: Dan itu sekali lagi masih bisa dinikmati, sahabat suara. Dan tahun ini FJGS itu mengusung tema Jakarta Belanja Penuh Cerita. Apa tuh, Pak, maknanya sebenarnya yang ingin disampaikan?
1: Ya, sama halnya dengan Jakarta ya, menuju 5 abad kan. Dalam perjalanan menuju 5 abad tentunya banyak sekali lah kenangan, cerita dan lain sebagainya. Salah satu di Jakarta ini kan etalasenya adalah pusat belanja. Nah, pusat belanja juga dalam hal ini tentunya kalau kita datang ke mall supaya ada kesan ya, kemudian ada pengalaman, kemudian ada hal-hal yang menyenangkan ya. Makanya untuk tema tahun ini kita mengambil tema tersebut karena supaya banyak cerita, kemudian banyak sharing ya masyarakat ya tentang keberadaan mall sekarang. Kan mall sekarang berubah ya.
0: Iya, berubah.
1: Sangat berubah.
0: Sangat berubah, kemudian juga banyak sekali gitu ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul, betul, betul. Jadi sudah berubah ya. Jadi kalau sahabat suara sekarang datang ke mall-mall, di situ tidak hanya memperlihatkan toko-toko, tapi beberapa konsep tentunya sudah berubah ya, ada yang outdoor dan lain sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Menarik kan?
0: Jadi cara kita menikmati mall sekarang udah variatif banget gitu,
1: beda,
0: ya, Pak ya.
1: Beda, beda. Inilah beda perilaku, beda generasi sehingga kita-kita ini jadi followernya generasi sekarang gitu ya, karena harus menyesuaikan
0: Saling berkesinambungan ya, Pak, dan saling support ya, luar biasa. Dan di perjalanan tadi sudah dibilang ya, ini menuju 500 tahunnya Jakarta gitu ya. Apa yang membuat penyelenggaraan di tahun ini tuh terasa lebih spesial dibanding tahun sebelumnya, Pak?
1: Ya, jadi memang sangat spesial ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov DKI ya. Kenapa begitu spesial? Karena akhir-akhir ini Pemprov itu begitu aktif ya, kan. Di samping dalam FJGS ini ada beberapa event ya, tapi kita diawali dulu oleh Pemprov itu mungkin sejak Christmas ya, sampai Lebaran ya. Itu pemerintah itu mengadakan namanya Jakarta Festive Wonders, ya kan? Dan sekarang pun ada ini bareng dengan FJGS ini ada Jakarta Festive Wonder. Jadi pemerintah ini menggerakkan, membuat ramai ya. Contohnya kemarin di ulang tahun Jakarta ada beberapa perayaan. Nah, itu kan impact-nya tentunya kan ke pusat belanja bagus. Nah, ini yang menjadi spesial ya. Di samping dalam pelaksanaannya ya, sahabat suara, di FJGS tahun ini bukan hanya kita Ada diskon aja. Ini kalau diskon tentunya sangat menarik dong.
0: Iya, pasti. Kan itu yang kita kejar biasanya, Pak ya.
1: 70% lah ya. Tapi sampai dengan 70%. Kemudian ada event yang lain juga, ya kan. Kemarin setelah pembukaan itu kita ada defile ya di Car Free Day, ya kan. Itu ada kita ada defile dari masing-masing mall ya, diikutin oleh mall-mall yang ada di DKI. Dan beberapa hal lagi lah, ada badminton segala. Pokoknya karena merayakan, perayaan, memperingati, ya kita yang menyenangkan aja supaya masyarakat juga dalam kondisi perekonomian yang katanya masih seperti ini. Tapi mall tetap ramai loh.
0: Iya, benar-benar Pak.
1: Mall itu tetap ramai.
0: Antusiasmenya nggak berkurang, justru malah nambah gitu Pak.
1: Iya, benar-benar. Mall itu tetap ramai. Artinya apa? Memang benar-benar obat tuh mall itu.
0: Iya, benar ya. Di tengah gunjang-ganjing ini. Oke. Dan itu sekali lagi sahabat suara ya, untuk Festival Jakarta Great Sale ini masih bisa sahabat suara nikmati di beberapa mall di antara 104 tadi yang sudah disounding oleh Pak Mualim gitu. Dan habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim. Sahabat suara jangan kemana-mana dulu, saya mau temenin dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada lagu dari Isyana Sarasvati, Keep.

0: Kamu masih di Suara bareng Ali Wijoyo ya, Ketua PPBI DPD DKI Jakarta. Kita ngobrolin tentang Festival Jakarta Great Sale 2026 yang sekarang sedang berjalan gitu. Tadi kan Bapak sempat bilang juga gitu bahwa tujuannya pastinya membuat masyarakat bahagia, terus refreshing ke mall. Kemudian juga pastinya ini meningkatkan transaksi belanja gitu ya Pak. Adakah tujuan-tujuan utama lainnya gitu ya dari penyelenggaraan festival ini?
1: Ya, sahabat Suara, jadi Festival Jakarta Great Sale ini sebagaimana tadi saya sampaikan merupakan program untuk memperingati, merayakan, menyambut ulang tahun Jakarta. Tetapi sebetulnya ada hal yang kita tuju ya, ada goal yang ingin kita capai, yaitu membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global. Karena beberapa ibu kota negara yang lain kan juga berbenah, ya kan, kawasan ASEAN sendiri. Jakarta harus berbenah, dan kebetulan Jakarta itu sekarang merupakan destinasi wisata belanja ya, oleh beberapa masyarakat di sekitar Indonesia. Di ASEAN ini banyak kan belanja sekarang di Jakarta, karena lokal produknya Indonesia itu keren-keren.
0: Betul-betul.
1: Makanya dari beberapa negara itu sekarang mulai melirik Indonesia, belanja di Indonesia, ya kan. Nah, itulah makanya dengan harapan Jakarta tentunya pasti kecipratan ya, karena sebagai ibu kota negara saat ini. Nah, itu untuk mendorong perekonomian Jakarta.
0: Oke, ya. Kira-kira. Kita kalau ngomongin produk sih berani diadu ya, Pak.
1: Oh, berani, sangat
0: lokal pride nih kita. Wih, nih kalau, gitu kan.
1: Indonesia tuh keren-keren lah.
0: Iya, keren dengan berbagai lokal macam. Iya. Mau apa juga ada di sini gitu ya.
1: Ada ya kan. Mereka kulakannya di sini. Ya kan, dijual balik di sana kan.
0: Betul. Gitu. Ya, mungkin ini jadi potensi kita juga ya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Makin
1: iya
0: mendunia. Nah, kalau dari FJGS sendiri nih, secara pergerakan roda ekonominya kalau dari pusat perbelanjaan UMKM sampai sektor pariwisata Jakarta itu bagaimana Pak prosesnya?
1: Ya tentunya Jakarta ini kan etalase yang menarik adalah pusat belanja ya. Barangkali kalau kita wisata mungkin melihat pemandangan atau menikmati pantai dan lain sebagainya itu sekali-kali ya kan. Tapi kalau pusat belanja siapa ada event ya
0: Jakarta,
1: tentunya Jakarta ini sebagai contoh. Dulu kalau libur panjang Jakarta ditinggalin.
0: Benar, ya kan? Sepi gitu ya.
1: Sekarang
0: Pak.
1: Enggak ya. Betul. Kan libur panjang Jakarta, event itu lebaran, Jakarta tetap ramai ya kan.
0: Terutama mall Pak.
1: Nah betul, karena banyak masyarakat yang masak nggak ada ya, jadi makanya di mall ya kan, jadi
0: malas masak gitu ya,
1: malas masak. Nah itulah jadi tujuan utamanya adalah tetap mendorong perekonomian, ya kan, membuat Jakarta tangguh ya kan sebagai kota global. Ya, gitu ya.
0: Dan di era sekarang juga kan karena semuanya serba digital gitu ya Pak. Di event kali ini juga mendorong transaksi digital. Lalu kerjasama bersama Balai by BTN gitu ya Pak. Nah kalau menurut Bapak sendiri gimana digitalisasi ini ikut merubah pengalaman masyarakat saat belanja seperti
1: apa?
0: Oh
1: iya, iya pastilah ya, ini saat ini kita kan mungkin pembayaran secara cash kan juga sudah sangat terbatas ya. Masyarakat juga sudah mungkin beralih kepada pembayaran-pembayaran digital Nah ini saat ini kita bekerja sama dengan BTN ya, Balai BTN. Tentunya ini juga merupakan suatu terobosan yang terus kita lakukan ya, supaya masyarakat itu lebih aware bahwa pembayaran-pembayaran dengan digital ini akan lebih mudah ya kan, lebih tidak membuat ribet ya. Jadi transaksinya mungkin sekarang sudah sebagian besar cashnya itu udah kecil banget ya. Jadi sebagian besar
0: cashless
1: sudah
0: ya,
1: menggunakan cashless lah.
0: Nah, lebih saat lah Pak, tinggal di apa scan
1: tiba-tiba ya.
0: Gimana ini banyak banget pengeluaran gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin lagi tentang tadi Bapak sempat mention juga soal diskon yang paling ditunggu-tunggu gitu ya. Ini emang nggak bisa dipungkiri kalau udah ngedengar diskon semuanya pasti langsung melirik. Nah promo unggulan apa aja nih kalau dari FJGS yang bisa dinikmati sama sahabat Suara yang belum menikmati festival ini?
1: Ya jadi kita kan ke 104 mall ya sahabat Suara. Jadi itu kita minta semuanya, tenant-tenantnya ya, kalau APBB ini kan istilahnya yang punya mallnya ya. Kita kerjasama dengan Hipindo ya, sebagai pemilik produk ya, asosiasinya lah ya, tenennya. Kita minta menghimbau ke mereka, ini bukan hanya pakaian ya, tapi hampir seluruhnya termasuk F&B semuanya ya, makan itu juga, makan minum itu juga masuk di situ. Wah, saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Betul, tapi sampai dengan 70% ya. Jadi di saat orang menyampaikan atau data menyampaikan daya beli turun, saya tadi sampaikan mall tetap ramai. Mall tetap ramai itu kan pasti ada transaksi. Betul. Ya kan, paling tidak jalan-jalan, makan minum. Nah, dan ini saatnya dari 10 Juni sampai 22 Juli itu kita memberikan beberapa diskon untuk produk-produk ya, baik F&B maupun pakaian atau produk-produk aksesoris dan lain sebagainya.
0: Fashion ya, fashion, food fashion ya, food and beverage sama fashion. Ya, nah, ini masih bisa sekali lagi kamu nikmati Sahabat Suara. Mungkin abis dengar obrolan kami siang hari ini, sore mau melipir ke mall, bisa banget tuh, masih ada ya. Ini karena mallnya banyak, 104 mall, ya, pasti di dekat kamu ada lah ini Festival Jakarta Great Sale ya, bisa kamu langsung.
1: 5 wilayah lah.
0: 5 wilayah ya, Pak ya.
1: Yang tidak ada belum pulau-pulau seribu ya.
0: Belum ya, tapi kan itu kayaknya kalau untuk orang-orang yang berpusat di Jakarta, harusnya bisa ketemu sama festival ini ya, Pak ya.
1: Iya, pastilah.
0: Luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Pak Mualim, Sahabat Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih bersama Pak Mualim Wijoyo. Kita lagi ngobrolin soal Festival Jakarta Great Sale 2026 ya, yang tersebar di bisa kamu nikmati di sana. Pak, kabarnya tahun ini ada program undian melalui aplikasi FJGS e-shopper card. Yeah. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau masyarakat mau ikut partisipasi?
1: Ya, yeah, sahabat Suara. Jadi memang di ini sudah ketiga kalinya kita kalau melakukan undian ini, kebetulan karena undiannya juga hadiahnya nggak kaleng-kaleng nih.
0: Uish, ya, apa kan? Tuh Pak kalau boleh di spill?
1: Kita kasih hadiah mobil listrik.
0: Wih, keren banget.
1: Dan mobil listriknya juga yang lumayan harganya. Oh, gitu ya kan. Jadi makanya sahabat Suara ya. Mm-hmm. Jadi untuk mengikuti program ini download dulu ya e-shop card ya, di situ e-shopper card ya. Mm-hmm. Kemudian ini kan kita kerjasama dengan Bali by PTN ya. Mm-hmm. Jadi di situ dengan hanya kelipatan 50.000 loh.
0: Oke, kita bisa
1: jadi,
0: ikut.
1: Iya, itu sudah dapat undian,
0: undian gitu. Ya? Oh, gitu.
1: 50.000 itu sudah dapat undian.
0: Oke. Okay. Nah,
1: bahkan kalau kita belanja saat ini dan kita belum download ya. Mm-hmm. Dikasih waktu sampai 3 hari ke depan.
0: Oh, jadi bisa tuh diridim gitu ya, ya buat si undiannya. Ya.
1: Jadi bagus ya. Mm. Jadi apalagi kalau pakai bank BTN ya, itu poinnya 3 kali lipat.
0: Wis, jadi bisa diaktifkan juga mungkin
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Jadi begitu menariknya ya. Mm-hmm. Jadi ini memang kita tidak mematok harus belanja besar, banyak ya. Mm-hmm. Ini kita dengan kelipatan 50.000 pun ya. Okay. Entah itu mau F&B maupun barang-barang yang lain ya kan, fashion maupun produk yang lain.
0: Sudah bisa tuh dapat nomor undiannya ya.
1: Iya.
0: Jadi hanya dengan belanja 50.000 start ini berkelipatannya, kamu bisa langsung berkesempatan nih sahabat Suara, betul, bawa pulang mobil listrik.
1: Gokil.
0: Nah, itu akan diundinya kapan tuh Pak? Diumumkan ya?
1: Nanti diundinya di tanggal 20 Juli ya.
0: Oh, di 20 Juli ya, hari Senin depan ya.
1: Hari Senin itu kita undi di Mangga 2 Square.
0: Okay.
1: Ya kan? Kita undi dan hadiahnya bukan hanya mobil listrik ya.
0: Turunannya banyak tuh
1: ya,
0: Pak ya.
1: Ada turunannya, ada perhiasan segala ya kalau enggak salah ya.
0: Wow.
1: Banyak kok, banyak.
0: Masih ada kesempatan sahabat Suara.
1: Oh iya dong.
0: Yuk kita belanja yuk.
1: Iya, lumayan nih.
0: Siapa tahu rezeki ya kan. Yeah. Dan kabarnya juga FJGS tuh menghadirkan pameran UMKM. Nah, ini seberapa besar ruang yang diberikan bagi pelaku UMKM di dalam festival apa namanya Jakarta Great Sale tahun ini, Pak?
1: Jadi memang kita ini selalu Festival Jakarta Great Sale ini selalu kita berdampingan dengan Dekranasda, kemudian dengan UMKM ya. Karena memang kita juga harus mendorong UMKM ya. Saya sekarang lebih senang menyebut lokal produk ya, karena UMKM kita sekarang juga sudah keren-keren ya. Kita ada beberapa mall ya yang sudah di kita untuk menyelenggarakan bazar-bazarnya UMKM ya. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, seperti di GI ya, di Grand Indonesia di Jakarta Pusat, kemudian di Central Park untuk Jakarta Barat.
0: Okay.
1: Kemudian di Mall Cicantung di Jakarta Timur dan masih ada beberapa tempat lagi ya. Mereka UMKM mengadakan bazar dan juga acara di situ. Sangat menarik dan ramai sekali.
0: Wow, gitu. Luar biasa, ya.
1: Jadi ini kita memang UMKM kita ini sekarang kan sudah terkurasi bagus-bagus ya.
0: Betul,
1: jadi
0: Pak.
1: Kalau hanya urusan pakaian kita nggak kalah deh.
0: Merem ya, deh kalau itu.
1: Apalagi
0: bagus,
1: makanan.
0: Iya, makanan. Variatif kan, gitu kan, betul. Dan enak-enak ya. Oke, berarti udah tersebar di beberapa mall ya Pak ya.
1: Dan itu selalu kita selalu menggandeng UMKM ya, karena itu juga sebagai penggerak ya, UMKM itu kan sebagai penggerak perekonomian di Jakarta juga ya kan. Jadi kita selalu melibatkan UMKM tersebut.
0: Oke, okay. Dan selain hal-hal yang tadi sudah kita obrolin sahabat Suara ya, soal diskon lah, terus ini UMKM dilibatkan gitu, dan tadi undian, ini ada hal menarik lagi dari festival ini yang kabarnya adalah berbagi kegiatan sosial seperti donor darah, juga pemeriksaan kesehatan secara gratis.
1: Yeah.
0: Nah, ini aspek sosial ini juga akhirnya dimasukkan ke rangkaian program tuh, pertimbangannya seperti apa tuh Pak?
1: Ya, jadi gini, sebetulnya bukan hanya saat Festival Jakarta Great Sale ya, APBBI DKI itu mengadakan donor darah atau kegiatan-kegiatan sosial yang lain, tapi ini kita akan harus menyadari bahwa satu tetes darah itu begitu berarti ya, buat masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu pas Ramadan juga kita selalu ngadain. Okay. Kemudian FJKS juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Tujuannya adalah pusat belanja bukan hanya sebagai tempat orang untuk menghilangkan stres, tapi kita harus ada kontribusi sosialnya lah ya. Jadi ini kita dorong terus ya kan. Ini kan juga kegiatan yang mulia, kegiatan yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Kira-kira itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini tersebar di beberapa mall yang tadi tuh Pak.
1: Iya.
0: Oh, dan sekarang juga masih berjalan atau
1: semuanya sudah berakhir ya?
0: Sudah selesai.
1: Ya.
0: Dan tapi masih bisa ditunggu lagi Sahabat Suara ya.
1: Biasanya nanti setelah itu kan ada beberapa mall sendiri yang sering mengadakan. Sering. Mungkin hampir setiap bulan itu mall-mall itu pada ngadain ya. Jadi mereka juga berkegiatan sosial.
0: Jadi bisa dipantau aja tuh Sahabat Suara ya. Dan di tahun ini budaya Betawi juga ikut diangkat dalam berbagai acara ya.
1: Harus,
0: biasa banget ya.
1: Harus, kalau itu gak boleh ketinggalan tuh.
0: Benar ya Pak, kan? Nah seperti apa bentuk pengemasannya supaya menarik bagi generasi muda nih kalau versinya Bapak yang udah dijalanin?
1: Kemarin kan defile itu kan juga mengusung tema-tema Jakarta ya. Tema-tema Jakarta tentunya. Jakarta kan seru sebetulnya ya kan.
0: Seru banget Pak itu kalau
1: seru di-explore. Pokoknya kalau sudah berisik ya kan. Jadi saat defile itu mereka menonjolkan budaya-budaya Jakarta. Bahkan ada yang sampai membawa kayak kain berbentuk Trans Jakarta begitu panjang gitu. Wah, aduh keren tuh. Itu kalau enggak salah Gandaria City ya.
0: Jadi Gandaria tiap mall tuh benar-benar idenya luar biasa gitu.
1: Luar biasa, keren-keren lah ya kan. Jadi apa yang ada di Jakarta mereka tuangkan ya
0: yang
1: kan.
0: Yang khasnya Jakarta gitu ya.
1: Kreativitasnya di situ.
0: Ya ini udah pasti salah satu yang harus kita banggakan dari negara kita Sahabat Suara. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Pak Mualim. Sahabat Suara jangan kemana-mana ya. Stay tune di Iswara.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Joyo, Ketua PPBI DPD DKI 2026 Sahabat Suara. Yang sekali lagi ini masih akan berlangsung sampai nanti tanggal 22 Juli, betul ya Pak ya?
1: 22 Juli.
0: Ini juga kita masih ada kesempatan untuk bisa dapat hadiah dari undian itu ya, sampai tanggal 20 pengundiannya ya Pak ya?
1: 20 diundi di Mangga 2 Square.
0: Di Mangga 2 Square.
1: Ya. Kemudian nanti tanggal 24 itu closing ceremony di PIM 3.
0: Di PIM 3. Ya. Itu masyarakat umum boleh?
1: Boleh.
0: Lihat tuh Pak,
1: boleh,
0: berarti.
1: Boleh,
0: okay.
1: boleh. Mal mah bebas lah.
0: Benar, boleh siapa aja
1: yang penting,
0: pokoknya.
1: Kalau banyak yang datang kan malnya rame.
0: Betul. Ya kan? Nah itu memang yang dituju ya kan Pak. Dan kita sebagai yang datang ke mal juga yang dituju adalah discount sekali lagi sahabat
1: betul,
0: suara.
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan mau ngelihat pusat perbelanjaan mana aja yang menjadi peserta dari FJGS 2026 kan tadi Bapak sudah sempat sounding ada 104 mal. Itu kita bisa ceknya di mana sih Pak sebenarnya detail mal-malnya?
1: Jadi kalau detail mallnya kan mungkin di websitenya,
0: social media,
1: sosmednya APBBI DKI kan ada ya kan, dan cukup aktif kok di situ masing-masing mall itu juga. Saya kadang ketawa sendiri ya, mereka itu menampilkan selama FJGS ini juga mereka menampilkan beberapa diskon, beberapa kegiatan. Mensupport untuk kegiatannya FJGS ini. Jadi banyak sekali kalau disebutkan ya, karena kan dibagi beberapa wilayah, ada 5 wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan ya. Jadi ini
0: bisa langsung dikepoin ke websitenya berarti ya Pak ya. Dan saya rasa sahabat suara untuk kamu nih, daerah sekitar kamu nih, terutama Jakarta gitu ya, udah pasti kalau kamu datang itu pesertanya deh. Karena saya ke PIM, terus ke daerah Jakarta Barat, Puri, Indah Mall juga,
1: Selatan
0: Central
1: ini paling,
0: Park gitu.
1: Paling banyak ya, Selatan itu mallnya paling banyak.
0: Oke, okay. Kemang juga ya Pak, Kemang Village.
1: Kemang Village, kemudian hampir 104 mall itu ya semua wilayah yang
0: udah
1: ada
0: pasti
1: di
0: deh. Ya, sebenarnya detailnya kamu bisa langsung cek aja berarti ke website ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Website atau di medsosnya PPBI DKI ya, di IG-nya.
0: Ke Instagram ya, lebih gampang langsung cek ke Instagram sahabat suara. Nah, kalau dari Pak Mualim sendiri pesan untuk yang masih ragu nih buat ke mall gitu ya, untuk mengira untuk orang-orang yang ngira bahwa FJGS tuh cuma sekedar festival diskon, apa nih Pak?
1: Ya sahabat suara ya, jadi ayo datang ke mall ya, ke pusat belanja yang ada di sekitar sahabat suara ya, karena ini akan undian ini atau penyelenggaraan inilah ya, saya sampaikan penyelenggaraannya akan sampai tanggal 22 Juli ya, nanti penutupan di tanggal 24 di Pondok Indah Mall ya, PIM 3. Nah tentunya ini masih terbuka ya kesempatan untuk mendapatkan hadiah tadi.
0: Mobil listrik.
1: Mobil listrik,
0: nggak kaleng-kaleng sahabat suara ya.
1: Mobil listriknya juga SUV yang besar.
0: SUV itu kan siapa tahu loh, belanja 50 ribu berkelipatan 50 ribu ya.
1: Jadi ayo ya kan, ini masih sampai dengan tanggal 22 Juli ya, dan kesempatan masih luas ya. Tapi saya ingin sampaikan juga ya, dalam hal ini mungkin ke Pemprov DKI ya, terima kasih ini supportnya ya, kan tidak henti-henti membuat suatu kegiatan ya, sehingga masyarakat ini terhibur.
0: Betul,
1: dalam
0: Pak.
1: Kondisi ekonomi yang masih tertekan kayak gini, paling penting kan masyarakatnya terhibur ya.
0: Kita ada kehappian lah gitu ya, di tengah kehektikan ini
1: kita sejenak melupakan ya kan. Jadi tentunya ini yang kita mengapresiasi ya, untuk ke depan ya, mudah-mudahan semua pergerakan perekonomian DKI jadi lebih bagus ya. Kemudian untuk yang terlibat nih ya kan sahabat suara, tentunya FJGS ini bisa terselenggara

0: Ya, luar biasa. Sekali lagi sahabat suara ya, bisa kamu langsung menuju aja mal-mal di daerah Jakarta. Detailnya sebenarnya kamu sekali lagi bisa cek langsung ke sosial medianya APBBI gitu, atau di website-nya juga ada. Kamu bisa meluncur langsung ke sana sampai tanggal 22 Juli 2026 masih ada. Kemudian closing ceremoninya di 24 Juli di PIM 3 ya, Pak. Ya. Boleh di-spill jam berapa enggak, Pak? Gitu. Kita biar siap-siap.
1: Jam
0: 2
1: ya.
0: Jam 2-an ya.
1: Jam 2. Ah, datanglah. Okay. Di sana kan rame ya. Siapa rame, tahu pasti. Beberapa masih ada diskon ya.
0: Nah, hari-hari itu ya kan. Dan kita masih bisa dapat diskonnya.
1: Biasanya kita kan ada gelaran dari Dekranasda. Itu produknya keren-keren.
0: Oke.
1: Okay. Bagus-bagus, benar. Yeah. Jadi kita kalau berbicara produk-produknya Dekranasda itu sekarang sangat bagus. Sangat bagus dan sudah terkurasi tentunya. Yeah, yeah. Tadi saya bilang lokal produknya Indonesia enggak kalah.
0: Enggak kalah. Lokal pride. Kalah. Bisa langsung local didapetin pride. Ya sahabat yeah, suara yeah, di yeah, event ini. Yeah. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak.
1: Ya. Yeah.
0: Pak Mualim sudah mampir ke Iswara dan pastinya suara. Ya sukses terus Pak untuk upcoming event lainnya, amin, kemudian amin. Juga agenda-agendanya sehat amin. Selalu ya Pak ya. Terima kasih. Amin, amin. Sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Semoga hari Kamisnya lancar semua agendanya, dan lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. Bye.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan, boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
3: Makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
5: Pokoknya itu kalau orang lihat.
4: Somai.
3: Yomai.
5: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
4: Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
3: Gak tahu apa.
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
4: Wow. Awesome.
5: Oh my god.
4: Awesome.
5: Boleh.
4: Apa ya?
6: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
6: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Kayak pernah denger ya?
6: Apaan
4: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
4: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
3: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Ibu bapak ini nyebelin banget. Udah
6: aku
4: cewek sendiri.
6: Ibu.
4: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
6: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau
4: udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak, Mas.
4: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
6: Wah, baru banget.
5: Pesan dari kompres.
3: Gila.
6: Baru banget.
3: Gila sih.
5: Ayo dong, lo dong.
4: Belum nih. Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Boleh.
4: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
5: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
4: Apa?
5: Jeruk.
4: Kenapa jeruk?
5: Kenal lagi dia.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
0: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: 100% mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Ya.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tidak cukup bangun pagi sesekali.
1: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakbar.com.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

dan kuliner sehari-hari. Nikmati juga diskon hingga 70% di program All Day Sale, Midnight Sale, dan berbagai hadiah menarik yang siap menambah keseruan belanja kamu. Catat tanggalnya 10 Juni sampai 22 Juni.

0: GS 2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamisnya sih manis
1: banget. Panas banget sih.
0: Iya. Yeah.
1: Dari tadi pagi sih. Mm-hmm.
0: Coba kamu mungkin akan melihat forecast ke depan lewat AI mungkin?
1: Boleh lah, kan AI dipakai buat segala macam. Bahkan ada loh orang tua yang mulai pakai AI untuk nentuin jurusan kuliah anak loh. Oke, okay, boleh.
0: Boleh, dan boleh masih aja. Kita ngomongin soal kesuksesan ya. Kemarin kita sempat ngomongin soal link gitu kan. Mm-hmm. Ini Gen Z bertanya, nilai sekolah hanya penunjang kesuksesan, bukan penentu kesuksesan.
1: Kalau yang ini gue sih setuju.
0: Nilai sekolah
1: hanya penunjang.

0: bukan penentu.
1: Although
0: itu
1: boleh
0: get you to a door sih.
1: Iya.
0: Anyway, kalau lagi ribet, lagi panas, ikutan perjalanan nostalgia yuk. Hashtagnya apa tuh?
1: Hashtag perjalanan nostalgia dan Yolehihu.
0: Gua tahu banget dia akan bahas itu.
2: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
3: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
3: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
2: Ada apaan emang?
3: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
3: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.

0: mau dapat pembebasan PBB 2000. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: aja.
1: Selamat hari Kamisnya gimana nih?
0: Kamisnya gimana, Goy? Lu perut lu udah aman kan?
2: Udah sehat dong.
1: Oh, udah makan apa aja, Tuj?
2: Kemarin aku udah tumpeng aku sendiri.
1: Oh, terus baik.
0: Banyak banget.
1: Lu beli mini tumpeng ya?
0: Enggak, mini kan ini. Apa gimana sih? Makannya satu tumpeng.
2: Oh, itu okay. Aku makan dikit banget.
0: Loh iya, pasti.
1: Cuma terus kelaparan gitu karena dikit
0: kelaparan
1: banget.
0: Oh, okay. Tapi kalau misalnya kita habis enggak makan banyak, terus makan banyak bukannya jadi begah ya?
2: Kan tergantung lambung dan usus masing-masing.
0: Oh, bener juga.
2: Metabolisme masing-masing.
0: Bener juga.
1: Hari ini udah makan apa aja lu?
2: Hari tadi aku makan ayam sama nasi. Terus tadi ada anak-anak ada yang beli pizza.
0: Oh, wow.
2: Jadi makan pas dia mau nyuap aku ambil, aku makan.
1: Oh, oke. Aku suka yang kayak gitu-gitu. Emang abis Dear Diary emang bikin lo geragas sih. Iya kan?
0: Selain geragas enggak sopan ya.
1: Gua rasa.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Contohlah di sini sudahlah kita berhentilah apa ya perang-perang yang horizontal sesama.
1: Iya. Okay? Perang narasi kek, perang apa kek?
0: Iyalah. Kita sibuk ngomongin A B C D E F G. Sementara di Cina, orang tua di Cina mulai memanfaatkan AI untuk bantu menentukan jurusan kuliah anak setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar. Jadi AI ini dipilih kenapa? Karena mereka bisa kasih rekomendasi yang cepat, rekomendasi yang gratis, daripada harus bayar konsultan pendidikan yang emang biayanya cukup mahal.
1: Nah, selain mahal, ini kan menarik banget ketika lo itu bisa menganalisis nilai ujian, minat sampai peluang yang diterima gitu ya di berbagai kampus sebelum memberikan rekomendasi. Lo kan kasih tahu dulu tuh, anak saya umur segini, ini nilainya, ini hobinya gitu kan.
0: Iya. Yes.
1: Jadi menarik banget tuh. Jadi banyak orang tua tetap menjadikan hasil AI sebagai bahan pertimbangan dan bukan keputusan mutlak.
0: Iya, jadi mereka tetap pakai AI tapi lebih ke reference, lebih karena cepat, lebih karena gratis. Tapi it's not final sih.
1: Takutnya walaupun bisa salah sih.
0: Lebih ke bantuan kali ya. Jadi gak mutlak. Nah ini kenapa juga jadi sebuah tren di mana konsultan pendidikan itu digantikan jadi AI, karena lebih accessible untuk keluarga. Walaupun tetap ahli yang adalah manusia. Nah ini yang jadi, ini sih gue mesti berkaca ke diri gue sendiri ya.
1: Oke.
0: Ini yang jadi pertimbangan dan ini jadi reminder untuk semua orang tua. Keputusan akhir tetap mempertimbangkan minat, kemampuan, dan diskusi langsung sama anaknya.
1: Dan juga harus gitu mempertimbangkan nih buat orang tua di luar sana, isi dompetnya ya.
0: Ya itu betul sih.
1: Kalau misalnya cukupnya UI kan gak mungkin di San Diego.
0: Iya bisa. Nah tapi kalau menurut gue kalau per duitan itu lo udah mesti
1: disiapin sih ya.
0: Siapin dari awal. Sama seperti pada saat anak gue sekarang masuk kelas 1, gue udah bilang you cannot slack off. Lo kelas 1 boleh main tapi gak bisa slack off. Bracket yang bisa mama tolongin untuk mam usahain untuk kamu masuk adalah segini-segini, tapi enggak ada salahnya kalau kamu mesti nyari scholarship
1: beasiswa
0: dari sekarang gitu. Cuman pada saat awal kamu mau apa? Mau sekolah apa? Mau sekolah bikin video YouTube gue yang kayak gitu loh.
2: Gitu,
0: gitu kan. Banyak sekali keadaan di mana orang tua tuh harus diem loh. Maksudnya zaman, karena zamanku ya goy. Wow, zamanku.
1: Wow, enak zamanku toh.
0: Enggak, semua orang tua sebagian besar antara ekonomi apa hukum. Nyuruhnya. Padahal anaknya jago gambar.
1: Gua masih tuh disuruh sekolah hukum masih gua.
0: Ah, itu dia. Iya ya.
1: Mentang-mentang muka gua lawyer gini ya.
0: Wow. Benar.
2: Kayak palu hakim gitu ya, keras
0: kan.

0: Pantai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril.
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Ayah! Kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayo berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Aduh, deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.

0: Tunggu Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, Bang Boril. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yang baru di Iswara.

0: FM Suara Jakarta, Jill Reza Suara Santai.
1: Yes, sahabat suara, hari ini hari Kamis manis. Ya buat sebagian orang ya, tapi entah mengapa kok produser kita ngajakin ngebahas mengenai nilai. Udah tahu nilaiku
0: nilai
1: bagus
0: lu
1: semua.
0: Pikirin, orang udah lewat nilainya.
1: Nilaiku bagus semua dulu.
0: Gua enggak lagi.

0: Gue jujur gue ogep kayaknya di sekolah dulu. Sumpah. Gue jarang masuk.
1: Terus?
0: Nyontek mulu.
1: Terus? Ya. Kok bisa lulus?
0: Nah, sudah itu terhubung sama Ibu Susanti.
1: Oh. Tahu, oh. Dia sendiri ngomong ogep gue bingung.
0: Lah, kan gue apa adanya, ogep gue.
1: Tuh, jangan bilang begitu.
0: Maksudnya dulu, yeah, sekarang mah.
2: Tapi Kajil masa enggak ada yang jelek sih?
1: Ada. Ada, Mbak.
0: Apa?
1: Gue kan.
2: Iya.
1: Akuntansi.
0: Oh, bahasa Afrika gue. Lu jelek masih?
1: Ada. Iya. Bahasa Afrika gue jelek karena gue ngobrolnya sama chimpanzee. Nah, tapi gue sih kalau bahasa itu adalah kekuatan gue. Tapi ya tunggu. Hafalan gue suka, ngitung gue suka, tapi entah kenapa akuntansi gue jelek banget.
0: Akuntansi ya, akuntansi sih. Gue jelek juga sih. Yang gue inget gue jelek tuh matematika, fisika, geografi.
1: Ah,
0: nah, ngapa ya? Harusnya geografi kan bagus ya.
2: Kayaknya ada lagi deh, coba-coba.
0: Ingat. Ahlak. Ahlaknya tuh merah tuh. Kalau enggak salah 5,5 apa?
1: Nah, 5,5 lumayan dong. Lo tambahin lagi 6,5 jadi 10.
0: Nah, itu kan belajar untuk mempunyai ahlak ya.
1: Betul. Ahlak itu sekarang dibutuhkan, tapi ya kalau boleh bertanya sama kamu sahabat suara, nilai mata pelajaran kalian yang paling jelek semasa sekolah, tunggu Pak Produser yang masa sekolahnya belum jauh nih ya dari beberapa waktu yang lalu ya.
0: Olahraga lo ya?
1: Lo apa yang paling jelek?
2: Paling jelek dulu aku runutin aja ya. Paling jelek aku dari SD SMP matematika.
0: Sama.
1: Okay.
2: Sampai SMA matematika. Nah, cuman kalau misalnya bahasa Inggris itu I am good.
1: Oh,
0: everywhere. Oh, wow.
1: Oke. Okay.
2: Bahasa Inggris aku 3 waktu SMP.
0: Sumpah lo. Sumpah lo.
2: 3.
1: Kok 3? Kok bisa 3? Lo mesti melakukan sesuatu that is very very terrible and very very bad
0: lu
1: until
0: gak,
1: you get 3.
0: Lo enggak sogok guru lo donat?
2: Enggak.
0: Pas
2: enggak.
0: Bagi rapat.
2: Oh, emang harus bisa sogok ya?
0: Jangankan donat, mukena juga bisa.
1: Tapi iya. Kalau lo sogok udah bagi raport ya kan raportnya udah kelihatan.
2: Iya, 3.
1: Angkanya.
0: Nah, lo kasih 2 juta rupiah ke Jill bener soalnya.
1: Iya kan.
2: Enggak, soalnya matematika, kalau matematika tuh justru masih lebih tinggi. 4,5. Sebangor apa sih gue dulu ya?
0: Gue sih kayaknya gak sampai pernah 3 ya kalau gue inget-inget. Tapi 5-nya banyak gue.
2: Limanya banyak.
1: Ini kalian mata pelajaran kan bukan IPK ya? Kalau IPK kan gak nyampe di 4,5 ya?
2: Enggak nyampe. Ini. Oh kalau IPK justru aku lumayan tinggi.
0: Berarti 7,5?
2: Enggak dong.
1: Iya gak nyampe. Enggak, itu 2 kali.
2: 8,75.
1: Itu 2. Kalian tuh pada kuliah di mana sih sebenarnya?
0: Iya.
1: Ini kan. Kan udah banyak banget nih ya. Kita bertanya sama teman-teman di live TikTok. Kasih tahu nilai mata pelajaran kalian yang paling jelek semasa sekolah.
0: Tapi gak bakal gue bacain kalau gak di-share nih TikToknya nih.
1: Oh,
0: nonton-nonton doang lo.
1: Iya,
0: di-share. Share apa?
1: Di-share.
0: Share nah, ya.
1: Walaupun saya dulu paling bagus ya nilai-nilai.
2: Okay.
1: Sampai sekarang saya gak terlalu tahu gimana caranya share.
2: Oh iya.
1: Jadi sebenarnya nilai itu gak butuh.
0: Iya kan? Itu
1: gua aja gak tahu gimana share.
2: Coba kalau sahabat suara harus sahabat tuh Kajil buat share juga. Topik kita kan hari ini kasih tahu kita satu nilai mata pelajaran yang
1: paling
2: jelek semasa sekolah.
0: Lah gue udah kasih tahu tadi fisika matematika gue.
1: Yes.
2: WhatsApp kemana kayak aja?
0: 0816 1141 014.
3: Suara santai.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama Reza sampai jam 7.
1: Selamat sore kamu ya, yang nilainya jeblok, nilainya japrut. Anak-anak ranking 1, coba sini ngaku sama kami. Hah? Nilai mata pelajaran kalian yang paling jelek semasa sekolah.
0: Gue tadi udah share ya, matematika, fisika, geografi. Elektro bagus gue, gue baru
2: tuh, rapi gue.
1: Cakep ya?
0: Asli.
1: Oh, itu dia.
0: Mudah-mudahan bagus, ya, kalau gue gak salah inget.
1: Iya. Ya maklum, kita yang 3 hari lalu aja kita lupa ya, makanya. Apalagi jaman dulu. Cuman kalau gue yang gue fisika, kimia, biologi, everything gue aman. Karena gue dulu mestinya masuk IPA. Gue gak mau, gue masuk IPS. Bokap gue bilang kalau masuk IPS, lo pindah dari IPA, lo masuk IPS, tapi lo mesti ranking 1, gue jadi ranking 1. Tapi tetap aja gue jeleknya di akuntansi dan pelajaran menggambar.
0: Lo gak nyontek sih akuntansinya? Nyontek gimana lah
2: sama kayak mamaku tuh Hajil.
1: Gue gak giliran disuruh
2: tuh Hajil.
1: Gue gak giliran disuruh proyeksi gambar proyeksi gini. Gue selingkuh lihat kanan lihat kiri. I could not draw to save my life. Alias kalau nyawa gue itu bergantung pada gambar menggambar, udah metong gue. Gak bisa gue.
0: Ya lu masih ingat ada proyeksi-proyeksi. Gue udah gak tahu tuh proyeksi apaan ya maksudnya.
1: Proyeksi masa depan.
0: Asik.
1: Iya kan. Masa depan kita seperti aduh gimana, apakah aman atau nyaman. Tapi ternyata kan sekarang gue tidak bisa bikin proyeksi zaman dulu. Tetap aja sekarang gak ada yang gue butuh proyeksikan dalam gambar-menggambar kan.
0: Gue pikir masa depan itu misteri.
1: Oh ya benar. Tapi ya, lebih betul, ke Jumat betul. Jumat itu misteri. Iya kan.
2: Ada apa nih?
1: Di ijazah nilai bahasa Inggris 5 tapi di NEM 8. Dari Yudi. Gimana
0: NEM-nya
1: tuh?
0: NEM-nya 8. Itu bagus kan?
1: Iya dong.
0: Bagus kan NEM ini 8?
1: Ya? NEM nilai bagus sih, cuy. Evaluasi menengah.
0: Kok lu lupa juga?
1: Dia enggak.
2: Berapa mata pelajaran? Karena beda, Kak.
1: Iya.
2: Aku tuh 5 mata pelajaran di ujian.
1: Iya.
2: Di tes lah. Kalau di aku cuma 3 waktu SD,
1: nilai ATARAS murni benar. Thank you.
2: Terus di SMA juga 4.
0: Soalnya kalau gue gak salah SMP itu gue 6,5 apa NEM gue
2: SMP tuh.
0: Iya itu jelek ya. Jelek gak sih?
1: Lu dulu ada niat sekolah.
0: Lah
1: kayak bandel banget ya.
0: Lah itu nih ya. Bapak gue nganterin. Gue cium tangan. Gue keluar dari mobil. Bapak gue pergi. Gue gak masuk sekolah.
1: Wah.
0: Begitu sering banget.
1: Wah. Daerah mana sih?
0: Fatmawati.
2: Sekolahnya?
0: Di belakang Total Buah apa Alfresh tuh. Tahu lah.
1: Sini.
0: Di sini. Fatmawati sini.
1: Oh oke.
0: Negeri-negeri dulu.
1: Oh negeri.
0: Digit.
1: So tau gue. Oh negeri. Bukan 46.
2: Coba tebak nih tebak-tebak.
0: Bukan 46. 46 kan ada di blok A.
1: 3.
0: Gue nih masih di depan. Di Retna tau gak lo? Apotik Retna zaman dulu. Nah itu setelah.

0: Lahnya ada belokan kiri, lalu masuk deh.
1: Wah, lo brutal juga ya.
0: Brutal gue.
1: Enggak, maksud gue, udahlah lo gak masuk, mainnya di apotik lagi. Lo ngapain tuh?
0: Nah, itulah. Jauhi saya. Lo kok gak jauhi?

0: 100% mata air alami.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Suara Jakarta, suara santai.
5: Cuman bareng Jill dan Riza.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 101,4 FM suara Jakarta, yes. Suara warga Indonesia.
1: It's okay, masih kita tanyakan. Mata pelajaran yang nilainya lu tuh dulu paling jelek.
0: Gak usah malu.
1: Gak usah malu ini.
0: Kasih tahu ya.
1: Yes, ada Uut ya. Nilaiku ya, paling aku jelek. Paling susah nggak

0: stalker.
1: Itu yang itu buat gue gitu. Cuman gue lebih kuat di hafalan sebenarnya. Tapi pada dasarnya sih, apalagi bahasa, banyak ya yang aku ambil.
0: Ya orang lu ranking 1.
1: Sejarah ahitan wantu.
0: Sejarah gue suka deh. Kalau sejarah,
1: iya.
0: Gue sejarah suka.
1: Paling jelek fisika kimia, paling susah hafal rumus. Kalau mata pelajaran paling nggak suka ya akuntansi, sampai diambil, dipanggil guru BP karena katanya bolos terus nilainya merah. Aku nanya kalau akuntansi merah yang lain bagus naik kelas nggak? Guruku jawab iya. Tetap aku nimpalin ya udah deh bu, nggak apa-apa.
0: Merah aja.
1: Guru BP pun krik.
0: Tapi kalau ngomongin soal merah ya, kan dulu gue sering banget merah. Tapi pas gue ngelihat kemarin rapot anak gue merah, kenapa gue nggak marah ya? Maksud gue kayak, oh ya mungkin ya ini.
1: Udah.
0: Iya nggak sih? Lu gitu nggak?
1: Marah sih gue.
0: Oh lu marah ya? Istri gue marah tapi gue enggak gitu.
1: Nah kalau gue,
0: istri gue ngomel sih.
1: Kalau gue kan si bad cop-nya ya. Yeah, jadi gue kalau, karena gini, kenapa gue akan marah? Karena gue tahu they can do it. Mereka punya potensi itu, tapi jadi jelek karena A, B, C, D. Kalau emang struggling, ya udah, gue nggak akan maksa.
0: Tapi nggak lu lesin, yang lemah-lemah itu nggak lu lesin?
1: Nggak sih.
0: Nggak ya?
1: Nggak.
0: Malah justru kasih lesnya yang berbeda gitu, agar dia mungkin imajinasi tinggi.
1: Bener banget. Jujur li, ini siapa ya? Reti sayang.
0: Hai.
1: Ini Bu Guru loh.
0: Yes.
1: Jujur li. Dulu pas SD SMP nilai gue biasa aja, standar lah ya, 7. Tapi pas SMA nilai mafia, matematika, fisika,
0: sejak
1: kimia.
0: Mafia.
1: Nilai gue gak pernah kurang dari cepek, 100. Karena gue udah nemu cara belajar, nilai terendah gue itu sejarah dan biologi. Ternyata gue paling gak bisa menghafal. Fun fact, gue ngerti materi akuntansi kelas 1 pas gue udah kelas 2.
0: Wah berarti Reti ini pinter sama dikotil, monokotil.
1: Kan akuntansi Beb.
0: Kan biologi.
1: Yang mana?
0: Itu ada biologi. Nilai gue terendah.
1: Ini
0: aku
1: sih,
0: salah baca.
1: Jarang masuk sekolah sih.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, zaman dulu masih sekolah, pelajaran apa sih yang paling busyuk banget nilainya dari Uci?
0: Ada yang malu, tapi gak usah malu lah ya. Enggak, tapi dia, kita samarin aja.
1: Enggak, katanya yang
0: nanti
1: boleh. Jadi abis ini aku bacain.
0: Alright.
1: Sore madambang aja, Agoy. Jujur ya, nilai aku yang kecil itu pas di ijazah sekolah selalu matematika.
0: Sama.
1: Angkanya 70-80 lah.
0: Itu ya. Bagus menurut gua
1: itu
0: mah.
1: Itu dia. Gua kan di SMA di kelas bahasa, yang anehnya nilai bahasa Indonesia aku malah lebih kecil dibanding nilai bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Bahasa Indonesia gue di angka 80, bahasa Inggris gue di angka 90-an.
0: Bahasa Indonesia 90 kan, bahasa Indonesia itu kalau enggak salah lu kayak bikin esai-esai gitu kan.
1: Iya.
0: Yang bikin apa? Bukan cerpen.
1: Macem-macem sih,
0: ya, majas,
1: gitu-gitu.
0: Betul.
1: Jadi emang mesti pengertian, kita S-P-O-K. Mesti ngertiin ya, kita mesti ngertiin banget kan. Nah, ini Ulfa boleh ya, kamu tadi sudah memberikan izin.
0: Udah diizinin.
1: Betul. Mau cerita, nilai pelajaran inti yang selalu masuk UN itu aku gak pernah dapat bagus. Tapi satu pelajaran ini kayaknya emang gak pernah bisa menyatu dengan aku. Bagai minyak dan plastik, yaitu matematika.
0: Kok minyak dan plastik? Minyak dan air dok?
1: Iya. Plastik kalau ditaruh di minyak, taruh kerupuk, beh, itu dia tuh yang ngeri. Paling tinggi nilai matematika aku kalau lagi untung SD, SMP, SMPK itu 70-75. Tapi kalau lagi apes, dan lebih sering apes ya, range-nya tuh dari antara 0-6. 0-6.
0: Dulu kalau gua enggak salah batasnya itu memang 6. Dan sekarang batasnya itu agak tinggi.
1: Iya,
0: tuh. Di sekolah anak gua aja 75
1: sekian kan. Ya,
0: 75 atau 80.
1: Pas SMK nilaiku paling bagus di seni budaya bahasa Jepang, Inggris dan kejuruan yang dulu.
0: Ya sedap.
1: Dan sih enggak pernah ranking ini, pas SMK pernah dapat ranking 2 satu kali. Hah? Dan kelas 10, 11, 12 ranking itu enggak pernah ranking di bawah 12 dari 40 murid per kelasnya.
0: Mas nah, 40 murid ya?
1: Itu dia. Tapi sadarkah bapak-bapak dan ibu-ibu, especially emak-emak, tante-tante, cewek-cewek yang mau fresh grad, kalian dimanapun, biar kata dulu kita paling jelek di matematika. Ya, sekarang ini matematika rekening, matematika saldo sampai akhir bulan,
0: asli. Kita bisa. Asli, bahkan enggak perlu pakai rumus. Kita udah tahu nih, wah ini posnya di sini, itu posnya di situ. Kalau dulu suruh ngutung mah males.
1: Itu dia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
0: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
3: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
0: Tapi
3: gak boleh di rumah sakit.
0: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
3: Iya.
0: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
4: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
3: Itu kalau masa
0: kayak penyakitnya suruh nambah.
3: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti
0: banyak. Gue mau bacain WhatsApp lagi. Malu. Malu.
3: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
0: Wah, bola apa nih?
3: Apa nih kalau boleh?
0: Bola apa
3: bola
0: nih?
3: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
0: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
3: Masa?
0: Di lapangan bola juga harusnya dua.
4: Satu
3: bolanya.
4: Satu kan cadangan, bola cadangan.
0: Iya, bola cadangan.
3: Takutnya bolong bolanya.
0: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
3: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
0: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
3: Iya.
0: Kalau di lapangan
3: kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
0: tapi kalau di lapangan boleh juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
3: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh. Nah, emang udah pada hampir mampus.
0: Bener.
3: Gak boleh.
0: Iya benar. Ya
2: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
2: dengan streaming
6: ke iswara.id.

0: tetap diminati di tengah menurunnya jumlah peserta didik baru. Organisasi ini juga mendesak pemerintah daerah memperbaiki mutu pendidikan serta melakukan evaluasi menyeluruh agar sekolah negeri mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Suara Fakta.
0: Lionel Messi menepis tuduhan bahwa Argentina mendapat perlakuan istimewa dari FIFA dan menegaskan keberhasilan timnya diraih lewat kerja keras serta kualitas permainan. Messi juga menyebut tudingan ini tidak berdasar dan memilih fokus membawa Argentina menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Itu Tewa bisa diganti gak sih? Jangan beli makanan dong, jam segini lapar gue.
3: Kan kita ada makanan courtesy of Ibu Ayu. Ya kan? Tenang, sambil makan kita suara bersandiwara.
2: Yes.
3: Kita membahas perjalanan nostalgia.
2: Nah, ini untuk kamu ya, penggemar Taufik Hidayat.
3: Yang mana nih Taufik Hidayat nih?
2: Nah, itu dia. Taufik Hidayat ini bukan Taufik Hidayat yang berprestasi, tapi yang di Cikarang yang diduga tuh motifnya cemburu katanya.
3: Oh, yang lagi bukan lagi sih, yang ada
2: kan?
3: Si penyekapan itu.
2: Hmm.
3: Bagaimana sih ini kok ala-ala segala macam terus pakai acara cemburu pula.

0: ketinggalan diskon.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Selamat datang kembali di Suara Santai bersama Reza Bima dan juga Jill Vandis. Ada Agoy yang menemani dan kita sampai di perjalanan nostalgia di mana mestinya saya
0: suara
1: makan.
0: Itu harus dipaksa dulu ya untuk Ember. Wawa ya.
1: Ember, hey, we have a new caller. Halo, selamat sore menuju malam.
0: Natasha.
2: Halo.
0: Hai, salam kenal.
2: Hai, selamat
0: tahun Suara. Hai. Lagi di mana kamu?
2: Aku aslinya bukan orang Jakarta.
1: Wow.
2: Aku orang Tanjung Pinang, tapi aku streaming Iswara.
1: Oh my god. Jadi kamu lagi di Tanjung Pinang nih ya?
2: Iya.
0: Sekarang di Tanjung Pinang berarti ya?
1: Iya.
0: Dong. Kamu kuliah kerja?
2: Kuliah.
1: Senang. Senang sekali. Selamat mendengarkan Suara Santai. Di sini kan ada perjalanan nostalgia. Kamu mau milih lagu apa sih?
0: Yes.
2: Buat nostalgia, karena juga SMP itu lagi hype-nya Pamungkas, aku pengen To The Bone-nya Pamungkas
0: To The Bone, ada cerita nggak di balik lagu ini?
2: Ceritanya lebih ke mas itu aku masih SMP, itu nggak tahu kenapa Pamungkas hype banget di saat itu. Orang-orang tuh pasti muterin lagu To The Bone-nya Pamungkas sampai yang orang-orang tuh muak gitu loh. Karena
0: dimana-mana diputerin. Dimana-mana puterin. Berarti ini gak ada hubungannya sama teman sekelas kamu.
2: Nah, diputerinnya tuh di kelas.
0: Jadinya. Kok enak sekolahnya.
2: Puterin musik gitu loh, dibolehin puterin musik kan. Nah, itu tuh apa-apa pakai lagunya To The Bone. Terus teman-teman kalau bikin SD, pakainya To The Bone. Kalau misalnya pergi ke kafe nih bareng teman-teman SMP kan, entar di kafe ujung-ujungnya yang diputer tujuh bone
0: lagi.
2: Kayak ya itu lagi. Cuman sekarang udah nggak ada, udah jarang kan yang muter
0: kangen.
1: Iya.
2: Jadi pas tiba-tiba ada yang muter kayak pasan dulu sering deh dengerin sama temen-temen SMP kok sekarang kayak udah jarang ya. Terus teman-teman SMP udah pada kemana semua ya, kayak udah pada mencar-mencar kan kuliah.
0: Ceritain dong ke kita, SMP kamu seseru apa?
2: SMP aku sebenarnya itu sempet online gara-gara COVID. Seru-serunya itu pas kelas 8, kita tuh pokoknya apapun trennya itu pokoknya terabas aja. Dulu kan belum ada TikTok yang joget-joget banget ya. Jadi trennya biasa yang benar-benar niat yang kayak
0: Velocity.
2: Tren mannequin, terus tren-tren yang kayak praktek-praktek nikah gitu. Pokoknya tren yang bener-bener, yang bener-bener niat kan.
0: Kicau mania.
1: Baru.
2: Iya, belum. Pas itu yang kayak velocity yang gampang-gampang tuh belum ada. Kayak bener-bener tren-tren yang kayak
0: ribet-ribet gitu ya?
2: Kayak ribet-ribet gitu yang kayak harus pamean.
0: Kayang. Split-split.
1: Susah dong kalau tiba-tiba mesti kayang, split terus lagunya To The Bone.
2: Apa tuh?
0: Tapi ada loh.
1: Ada juga, kenapa tuh?
2: Ada loh yang kayang.
0: Serius loh.
1: Ada yang kayak.
2: Serius.
1: Berarti untuk sore hari ini To The Bone dengan kenangan manis dari Natasha Desrianda itu boleh kita berikan pada teman-temanmu yang kayang ya.
2: Oh iya boleh.
0: Sebutin dong bestie kamu 3 di SMP yang bakal seneng banget dengerin To The Bone.
2: Siapa ya teman SMP? Pokoknya semuanya kayaknya seneng deh.
0: Oh semuanya. Siap.
1: Oke, terima kasih sudah menelpon Natasha Desrianda. Beneran deh, kamu mesti dengerin lagu To The Bone ini. Tapi kamu sambil kayang ya.

0: kau sebut namanya.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: kayak gue asli.
1: Nah itu dia.
2: Oh, aku pikir itu aku bikin loh, ngayal loh.
1: Based on real life event.
2: Oke. Memang apa sih? Hari ini ceritanya adalah tentang mencontek.
0: Mencontek.
2: Karena dari tadi.
0: Mencontek teman, tolong. Yeah.
2: Pip. Emang kita dulu jingle?
0: Pi Project.
1: Oke. Gak boleh mencontek.
2: Gak boleh. Kok bikin lagu ya? Nah, kita hari ini temanya judulnya mencontek. Jadi ceritanya Kajil dan Keja itu lagi ujian.
1: Iya.
2: Oke. Nah ternyata Keja tuh lupa belajar. Jadi dia nanya-nanya nih ke Kajil.
0: Yeah.
2: Anak paling pinter di sekolah itu, bahkan di provinsi itu. Asik.
0: Provinsi nggak tuh.
2: Tapi ternyata Kajil itu pelit.
0: Biasanya gue tebalikin mejanya.
1: Jangan dong.
2: Oke, kita mulai. Yuk.
0: Ayolah, kayak ginian pakai segala diuji. Hidup di negara ini aja udah diuji, pakai ditambah-tambahin lagi ujiannya.
1: Diam, jangan berisik, ganggu fokus aja.
0: Iyalah, si pinter ini. Eh Jil.
1: Apaan?
0: Ketua samat lu kayak calon mertua. Gua kan lupa belajar.
1: Lu itu lupa apa emang gak belajar sih?
0: Ya memang yang kedua, tapi bagi contekan lah.
1: Ih, enak aja, kerjain sendirilah.
0: Jangan pelit nih goceng.
1: Ih, kurang.
0: Kan dari leluhur kita aja udah temenan Jil, timbang jawaban doang. Masa lu kagak ngasih?
1: Gak mau nyontek itu bagian dari korupsi tahu.
0: Yeah, yang korupsi justru kan pinter-pinter tahu.
1: Iya, pinter nyontek. Gak mau.
0: Ntar gua traktir.
1: Traktir apa?
0: Kue-kue di kantin.
1: Gak mau.
0: Sama mineral yang itu yang
1: ini,
0: enak.
1: Lu pikir gua mau selamatan kue sama mineral gelas? Deh lah.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Riza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Janjian, pokoknya per minggu depan yang nyebutin 101,4 FM gua.
0: Boleh.
1: Gua enggak dapat udah 2 minggu.
0: Karena aku orangnya pengen di depan ya.
1: Kadang-kadang di belakang enak, di atas boleh, bawah juga gak jadi masalah. Aku mah bebas, aku udah kenyang.
0: Terima kasih banyak ini teman-teman di TikTok, serunya bukan main. Terima kasih banyak, giftnya ada 6 tuh cuy.
1: Oh, thank asik. You so much.
0: Yang ngintip 1300 cuy.
2: Itu dia. Pecah rekor lagi kita.
0: Oh, yang join hampir Tuhan. 50.
2: Bener, tadi udah 50 ya. Kita.
0: Oh, udah 50. Okay. Bagus dah.
1: Keren. Itu yang dapat gift udah bisa diambil sekarang. Gue perlu ntar buat jalan pulang.
0: Diamond.
1: Diamond bisa buat top up ntar gitu.
0: MP-nya
1: bisa ya.
0: Iya. Ya kita nungguin kebaikan Butika ya lah.
1: Waduh. Mau gak bisa top up gue. Gue mau ke Cikarang.
2: Ngapain? Jauh banget.
1: Itu kan ada kasus di Cikarang.
0: Lu mau ketemu Taufik Hidayat? Lu mau main badminton?
1: Itu kan Taufik Hidayat kamu.
2: Enggak, Taufik Hidayat ala Cikarang itu.
1: Jadi ala Cikarang. Udahlah Taufik Hidayatnya. Bagaimana ini kawe pula.
0: Jo, ini tuh terinspirasi.
1: Iya.
2: Sama kasusnya.
1: Sama kasusnya. Jadi ada kasus penyekapan dan penganiayaan. Jadi ada seorang perempuan di Cikarang yang emang kasusnya itu karena cemburu dari pelaku terhadap korban. Dan masih terus didalami ya, lewat pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Dua orang yang diduga terlibat udah diamankan satu pelaku. Nah, dia disebut membantu aksi penyekapan dan penganiayaan. Tapi si main villainnya itu masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
0: Ini masih diburu berarti ya. Jadi ini kasus ini rame, sahabat suara, diperbincangkan karena sih katanya nih memiliki kemiripan sama kasus yang kemarin tuh. Lu ingat kan yang Taufik Hidayat yang itu di Bandung itu kan? Nyekap 3 tahun kalau gua gak salah.
1: Betul.
0: Jadi ini polisi ini mastiin penyelidikannya pasti terus berjalan. Ya semoga sih cepat ketemu, transparan, kita bisa kawal semua.
1: Iya benar sih, cuman maksudnya what is the world coming into? Mbok ya tuh di inspiring.
0: What the meaning of the maksud?
2: Ya terinspirasi.
1: Of the course. Enggak maksud gue. Kenapa sih yang diikutin yang laule kayak gini?
0: Itu dia.
1: Mbok, lu cemburu terus lu nyekap orang. Itu dia. Kalau emang dia udah nggak mau sama elu, wah panjang nih gue. Kalau dia emang udah nggak sedeng sama elu, ya udah lu sebagai laki-laki terima aja dong.
0: Masih banyak wanita di dunia ini, brother.
1: Iya, masalahnya wanitanya juga pada nggak mau sih sama lu.
0: Itu dia.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak
1: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Nggak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin, sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi.
3: Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
0: Dia, iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Bersama saya Niken Nurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengingatkan pemerintah agar tidak mencairkan uang muka penyelenggaraan ibadah haji 2027 tanpa dasar administrasi yang jelas. Menurutnya, transfer dana sekitar 4 triliun rupiah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji harus didukung dokumen resmi agar memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Wahid meminta Kementerian Haji dan Umroh segera melengkapi surat permintaan transfer, berita acara, serta dokumen hasil pertemuan pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara penyelenggara haji sebagai dasar pencairan dana. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, Komisi 9 sepakat membentuk panitia kerja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis.
7: Bagaimana selama ini perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter masih belum memadai sehingga terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga medis di berbagai tempat di Indonesia. Dan selain itu, tadi kami juga sempat membahas terkait dengan kesejahteraan dokter yang ada di berbagai daerah sehingga tadi kami sudah sepakat di sini untuk membentuk panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan tenaga medis ya, untuk apa? Agar ke depan kita bisa memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk dokter bisa mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugasnya.
6: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prastiani, menegaskan pelaksanaan moratorium program makan bergizi gratis harus disertai kepastian regulasi, evaluasi yang transparan, dan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Neti menilai pemerintah harus menyampaikan secara terbuka arah kebijakan moratorium tersebut, termasuk ruang lingkup, jangka waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.
8: Televisi Radio Parlemen.
6: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Iswara.
11: Suara warga Indonesia.

0: Ricky Horoskop ini dari tadi ya. Banyak banget yang minta dibacain termasuk kami.
1: Benar sekali Bung Coki si Hongtang.
0: Dan sekali lagi nih ya, gue ngajak Ricky. Ricky siapa sih, gue jadi lupa tuh. Ricky Horoskop. Kita tuh kan punya segmen horoskop. Sekali-sekali lu datang sini, iya. Terus lu bacain tuh buat sahabat suara, nah, jika berkenan.
1: Ricky Horoskop lu taruh aja, gak apa-apa. Karena ini katanya Pisces Cancer, boleh pacaran atau nikah, tapi harus hati-hati, kurangi emosi dan darah tinggi. Halo dok, bisa tapin?
0: Jangan makan daging.
1: Ada darah tingginya. Ini sebenarnya untuk kesehatan apa untuk...
0: Tapi kocak ya. Dan menariknya si kolom komentar TikTok ini kan gak berhenti ya.
1: Itu jadi, dia.
0: Jadi terima kasih banyak untuk yang gift-gift. Betul. Udah gitu yang likes juga. Sama yang ngintip 1500 orang ya. Terima kasih ya. Ya besok Reza. Jangan ngintip lah.
1: Udah lo hari ini Reza Hongtang. Sampai besok-besok gue tahbiskan lo sebagai Reza Hongtang.
2: Iya, jalan-jalan dulu kali ya. Terima kasih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kebebasan diberikan dengan beberapa ketentuan. Objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara Warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
0: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara. Suara warga.
1: Kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM.
1: Masuk di jam 8 berarti di jamnya Beryl Rasandave. Halo sahabat suara. Sampai jam 10 malam kita asik-asikan yuk. Lagi ngapain nih semuanya nih? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya sahabat suara ya. Mungkin di jam awal-awal ini seperti biasa absen dulu. Lagi pada dengerin ini suara dari daerah mana nih? Boleh diupdate juga gimana kondisi lalu lintas di daerah masing-masing ya. Tinggal masuk aja di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Abis ini Beryl bacain satu-satu ya. Mungkin dari lo ada yang pengen curhat gitu ya. Boleh kayak real, sumpah gue lagi pengen marah-marah hari ini lah, monggo. Ditunggu di WhatsApp ya sahabat suara ya, 0816 114 1014. Ya lagi di jalan, hati-hati, semoga selamat sampai rumah. Dan jangan ngantuk tentunya, karena masih Beryl temenin sampai jam 10 malam nanti. Only on Nongkrong.

0: nongkrong bareng
1: 101.4 FM. Suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl Razan Davi di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Sorry ya tadi agak serak gue tuh, ya ampun. Bacain dulu nih respon WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Beryl. WhatsAppnya Iswara maksudnya. Pengen ganti back sound, bosan ah. Check in Ber 0898 scan. Wih, jam segini udah check in aja loh. Maksudnya check in di WhatsAppnya Iswara, betul. Kondisi traffic tol Japek ramai lancar. Izin request lagunya Membuat Semangat Dung. Asli lagi suntuk nih pikiran, thanks ya Ber. I got you. Pokoknya template malam hari ini adalah kalau siaran gue mostly lagunya tuh harus yang semangat-semangat, sahabat suara. Tapi sebenarnya boleh sih kalau misalkan lo ada yang request lagu-lagu, gue lagi pengen galau nih Ber, puterin sesi potret dong. Got you also. Ini ada voice note yang masuk. Reti mau kasih update kaca Reti.
2: Malam Om Beryl.
1: Oh, Vladimir.
2: Aku mau request lagu Sun Seven, judulnya Sederhana, makasih.
1: Oke, okay, Lintang mau request lagunya Sun Seven, Sederhana katanya. Sahabat suara, lo mesti denger. Ini kan tadi kan ada bilang lagu yang diputerin malam ini semangat-semangat dong gitu ya. Lo mesti denger rilisan terbaru dari Lomba Sihir, sahabat suara. This one is di seberang.

0: mantep banget. Bahkan music videonya udah ada di YouTube loh. Jadi di mana sebenarnya lagu ini tuh ceritanya tentang menerima kehilangan dan kepergian seseorang, sahabat suara. Ini juga jadi bagian dari proyek deluxe album mereka. Judulnya Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Udah di all music platform, jadi langsung cek aja ya. Tapi menurut gue yang menarik dari lagu-lagu kayak gini tuh adalah gimana ya, kadang tuh hidup gak selalu tentang kita, sahabat suara. Kadang kita tuh cuma jadi orang yang ada di tengah sebuah situasi. Misalnya temen lo lagi berantem sama pacarnya, atau enggak dua sahabat lagi musuhan, kakak adik ribut, atau malah bos sama rekan kerja lagi adu argumen, terus kita cuma bisa pura-pura sibuk sama Excel jujur. Dan malam ini tuh gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Lo tuh pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem? Kayak lo jadinya penengah, atau mungkin salah satu pihak malah curhat ke lo gitu ya. Karena apa ya sebenarnya? Bentar, Butika nelfon. Kita angkat dulu. Halo?
1: Abang.
0: Ya?
1: Bukain gue dong, Bon.
0: Apa?
1: Bukain gue.
0: Nih gue lagi on air, suara lo masuk on air nih. Sapa dulu dong. Sapa dulu sahabat suara, denger gue lagi. Kok kejebak sih, gimana bos gak punya kartu akses tuh gimana sih? Gak punya akses.
1: Ini kan gak kartu akses, fingerprintnya lagi rusak kali.
0: Lah pakai pin, kan ada pinnya.
1: Ini berapa sih lupa gue?
0: Ntar. Gue bukain, bentar gue lagu dulu, bentar. Ada aja sahabat suara, bos gak bisa masuk pintu kantor sendiri, ya ampun. Gue pengen nanya sama lo ya, yang tadi, lo pernah gak sih kejebak dalam situasi dua orang lagi berantem gitu? Apakah lo jadi penengah, atau mungkin lo jadi kayak yang jadi tempat curhat salah satu pihak gitu ya? Bisa jawab di 0816 114 1014. Kita masuk ke teh hijau dulu ya.

Suara Warga Indo. Bangun pagi sesekali. Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sahabat suara. Mungkin topik malam hari ini semua orang pernah ngalamin ya. Dimana lo pernah gak sih kejebak di tengah-tengah orang yang lagi berantem gitu? Misalkan lo jadi penengah, atau salah satu pihak malah curhat ke lo, atau mungkin disitu lo cuma pengen, bisa gak bawa gue keluar dari kondisi ini? Aku akan bacakan komentar dari Fajar dari Tebet. Ber, gue pernah liburan bertiga sama dua temen. Hari kedua mereka berantem gara-gara itinerary. Gue akhirnya jalan sendirian ke pantai karena bingung harus bela siapa. Tapi emang kayak gitu bikin bad vibes tau. Dan gue yakin kedua teman lu ini adalah orang yang sama-sama perfeksionis dan sama-sama batu ya. Jadi gitulah kalau diajakin liburan bertiga tapi dua orang sama-sama batu. Jadi bad vibes gitu ya. Berantem soal itinerary. Hari ini kita ke gunung ya. Loh, kan katanya kemarin ke pantai dulu. Lah gimana sih? Dimana-mana juga atas dulu baru bawah. Kita yang adem-adem dulu, baru kita refreshing di pantai. Ya tapi gak bisa gitu dong, kan kita udah ngeplan dari awal pantai dulu. Mampus tuh. Ih, gue gampar aja dua-duanya tuh kalau gue jadi lu. Zam panjang. Ini kalau panjang-panjang ini gue akan kasih special spot di BTS nanti ya. Ada Andri dari Bintaro nih, aku bacain yang Andri dulu ya. Hai Beryl, gue Andri dari Bintaro. Jujur gue pernah banget terperangkap di antara teman kantor yang lagi musuhan. Pernah satu hari mereka berantem di kantor. Terus dua-duanya gue nasehatin di waktu dan tempat terpisah setelah berantemnya selesai. Repot ya. Padahal dua-duanya usianya lebih tua dari gue. Gue beraniin diri aja deh buat nasehatin senior. Mau request sumpah mati dari Rio Laskart kalau ada. Makasih, ntar gue cekin dulu ya. Wila, teman kantor berantem. Lebih tua lagi. Tapi teman kantor lo, gue respect sih, dia masih mau dengerin yang lebih muda. Biasanya kalau udah kayak tua, kepala udah kepala batu tuh. Menyapa dulu yang di TikTok nih, Beryl juga udah live di TikToknya iSuara.network. Ada dari Aba, ada Abetology. Abetology yang katanya pertandingan Argen lawan Inggris baru tayang besok di TV-nya dia. Janggal sih TV lo. Setua-tuanya TV, sejelek-jeleknya TV kayaknya rata deh. Apalagi TVRI yang nyarin. Ada dari juga, oh ada dong, nanti gue BTS ya, sebel banget gue, boleh dong. Boleh yang lain kalau misalkan pengen update gitu ya, traffic info. Ini gue bacain lagi nih, masih ada lagi nih ntar. Ada Maya dari Ciputat. Wah, Ciputat kan sarangnya orang berantem di jalan, banyak banget. Mau gue di Ciputat loh. Rumah orang tua gue, sorry. Di perapatan Duren. Buset tuh perapatan. Ini buat lo yang lagi dengerin gue. Terus kebetulan lo tahu daerah perapatan Duren, Prapdur, Ciputat. Itu tuh ada perempatan di sana. Perempatannya tuh kayak bahkan gak berbentuk perempatan coy. Perempatannya tuh X di situ, bentuknya X. Dan di sana si ada, lampu merah ada. Nah di sana tuh nggak, alhamdulillah nggak pernah ada kecelakaan yang gimana-gimana. Cuma orang senggol-senggolan gitu kecium pantat mobilnya, jadinya berantem. Tuh sering tuh kayak gitu tuh, chaos banget, buset, kayak di Gotham City gitu tuh. Ada Kevin di BSD. Wah, di kantor lagi nih. Di kantor pernah ada dua senior diem-dieman hampir seminggu. Yang kasihan justru gue real, karena tiap mau nitip revisi harus muter-muter. Ah itu tuh, punya bos yang sumbu pendek. Aduh, big no deh sahabat suara. Lo boleh kasih tahu ke gue, lo pernah gak sih ada momen di antara dua orang yang lagi berantem atau lagi musuh-musuhan gitu ya? Kasih tahu ke gue, lo boleh update di TikToknya iSuara di iSuara.network. Kita terus.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM

ada di tengah-tengah orang-orang yang lagi berselisih paham atau lagi berantem. Misalkan nih paling sering yang gue alamin adalah berada di tengah-tengah temen yang pacaran terus lagi berantem. Dan awkwardnya lagi kita ada di mobil yang sama-sama mereka. Di pala gue kayak, bisa turun gak nih gue sekarang? Jujur. Kayak rasanya tuh pengen, ya kan dua-duanya lagi emosi gitu ya. Gue takut yang kayak, guys, udah dong, lu gak usah ikut campur. Bukan ikut campur, enggak. Gue ada di mobil yang sama lu. Ini dari Nadine Kemang. Wih, orang kaya nih Nadine nih. Nongkrongnya di Eastern Promise. Kabaril, gue pernah nyoba jadi penengah. Ujung-ujungnya malah dua-duanya marah ke gue. Oh, itu yang barusan gue omongin, Nadine. Ih, coba, waktu itu coba kamu kabarin aku. Aku jemput deh maksudnya. Kamu gak bisa lihat kamu sendiri sama orang lain, Nadine. Ada Rio dari Bandung. Pernah duduk di mobil, bokap sama nyokap lagi debat. Gue dari awal sampai rumah pura-pura tidur. Wah, itu sih. Gue pernah mencoba itu. Dan ya udah, tapi ya gitu, kriep-kriep gitu lah. Karena saya pengen gue undang Karni Ilyas karena bapak ibu gue lagi debat, jujur. Kalau kata Kiki El Shober, turunin aja yang lagi berantem. Nah, masalahnya yang punya mobil yang lagi berantem. Gimana, Ki? Tapi kalau soal orang tua berantem, kalau bisa ya, jangan, bukan kalau bisa, harus lah. Sebagai orang tua mungkin yang anaknya masih kecil gitu ya, jangan berantem depan anak lo, sumpah. Itu kan akan ngasih trauma tersendiri. Liburan kulineran lagi, Bang, malam Jumat. Nates mulai patroli, Bang. Diam. Ebet, dulu pernah satu ruangan sama orang berantem, Bang, di Bion. Bukan berantem gitu. Kutonjok ya. Itu emang kocak nih orang, lucu lagi. Iya ya. Ya kalau di Bion kan acara tinju, berantemnya tinju, bukan debat gitu loh.

0: 101,4 FM I Suara, suara warga Indonesia. Diputerin sama Beryl, lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Semoga setenang kamu di saat kamu dengerin suara aku di udara ya. Zam. Sahabat suara, kita akan masuk. Semoga kamu terhibur sama siaran aku ya. Dan aku juga lagi siaran di TikTok live-nya iSuara.network. Jadi jangan kemana-mana, Beryl masih ngomongin soal apakah lo pernah ada di kondisi di antara orang yang sedang berantem, kecuali Beyond Combat ya, itu emang berantem tinju. Ini berantem yang awkward atau debat gitu ya. Misalkan lo ada di antara, lo di mobil, terus ada teman lo pacaran tapi berantem gitu, dan lo sendiri nyamuk gitu ya. Boleh kasih tahu ke gue, tinggal ngomong aja di WhatsApp ceritanya gimana di 0816-114-1014. Pengen puterin requestannya Lintang yang satu ini. Lintang masuk.
1: Malam Om Beryl, aku Lintang, aku mau request lagu Shilon Seven, judulnya Sederhana, makasih.
0: Shilon Seven Sederhana, I got you Lintang. Dengerin terus Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ketemu di TikTok ya.

Hai, kembali lagi sama aku Beril. Buat kamu lagi nyetir, hati-hati di jalan nih ya. Udah sampai rumah juga selamat beristirahat. Jangan lupa langsung scrolling di TikToknya iswara.network. Because I'm here. Because I'm your friend. Menyapa dulu nih di TikTok, rame banget Busheng. Ada Emir, ada Dari, ada anak 2000-an. Boleh kali nih. Dia lagi nawarin MC guys. MC untuk datang ke sekolah-sekolah di SMA. Pas banget. Gue sama partner gue Coki Bear, kita tuh nge-MC berdua. Kita nge-MC di lab school, nge-MC di... Tadi baru di SMA 116, baru tadi pagi. Ya kan? Wah mantap. Sampai SMA-SMA Cileng sih juga kita jabarin. Jadi buat kamu yang butuh MC, cowok-cowok, dan relate sama anak-anak SMA, cek Instagram kami di @officialcoki.

0: Ada Dear Aga yang nanya ke gue, pakai pomade apa bang? Enggak, gue nggak pakai pomade, gue pakai powder. Jadi tepung tapioka nih, gue tumbuk dulu dikit sama air hangat. Agak gue pakai powder. Soalnya gue kalau pakai gel atau kayak wax gitu kayak nggak kena, rambut gue lemes banget . Sahabat suara, ini tuh gue malam hari ini lagi ngomongin, pernah gak sih lo ada di kondisi di tengah-tengah orang yang lagi berselisih paham, lagi berdebat, atau bahkan lagi berantem. Paling seru tuh adalah ada di tengah-tengah orang lagi berantem pukul-pukulan, jujur seru banget anjir. Baru kayak, iya bang, terus jangan tengah-tengah gitu. Sering banget kalau di jalan gitu, macet bang, macet. Senang banget tuh gue kayak gitu tuh. Tipikal-tipikal warga, lo pernah gak sih lihat di video-video orang berantem di jalan? Kayak, pasti ada satu warga yang teriak gini dari jauh.
1: Pukul aja, pukul!
0: Ada, yang begitu ada. Kan tiba-tiba ada galon kepala itu. Dari jauh tuh orangnya gak tahu yang mana. Tiba-tiba galon aja mampir. Mungkin lo ada di tengah-tengah temen lo yang lagi berantem sama pacarnya, terus lo jadi objek tempat curhat. Itu gue juga lagi ada di situ sekarang. Pokoknya ceritain aja ya pengalaman lo sahabat suara, karena gue butuh yang banyak. Tinggal masuk aja ke wawanya Iswara, kalau mau di wawa di 0816-114-1014. Nah lo kasih tuh cerita lo di situ, atau tinggal temenin gue aja di TikToknya Iswara.network, karena gue lagi live di Iswara. Kita ke Aziz Hedra. This one is somebody's pleasure. Stick around.

0: kemasan mata air alami.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Ardian Health.
1: Hilaf. Iya, sahabat suara TS. Topik hari ini mengenai apakah lo pernah ada di kondisi atau di tengah-tengah kedua teman lo, misalkan teman lo lagi pacaran terus berantem, kan awkwardnya kebayang banget. Nah, aku akan memutarkan cerita-cerita dari sahabat suara yang sudah masuk di Wawanya Iswara. Kalau kamu pengen ikutan cerita, boleh. Kita masuk ke BTS ya.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

0: Cerita kali ini datang dari seorang teman.
1: Kenapa gue gitu ya?
0: Dari 0895 sekian sekian sekian sekian. Dia bilang gini di Wawa. Topik malam ini sangat-sangat relate sama gue. Jadi rada panjang karena gue kayaknya sering banget jadi orang tengah. Waduh. Jadi orang timur coba sekali-kali. Pengen gue kesana. Berapa kali gue ada di tengah-tengah antara temen gue yang lagi berantem. Pernah juga gue ada di tengah-tengah antara hubungan orang. Zap, kok lo gitu? Kok gitu maksudnya apa? Bridgingnya bagus nih, tapi gue kaget. Pernah juga gue ada di tengah-tengah quote unquote gitu maksudnya. Antar hubungan orang. Jadi salah satu teman deket gue ada yang dideketin cowok. Dan ternyata cowok itu adalah teman sekolah gue yang mana setahu gue ya, dia kan udah punya cewek. Wow. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Oke, gue lurusin dulu ya. Takutnya gak semua pendengar ngerti ini sama cerita lo ya. Jadi temennya yang ini nih, yang fokusnya diceritainnya adalah salah satu teman deketnya si A ini, nah sebut aja si Tony ya. Tony temenan sama si A. A ini cewek. Nah si A ini dideketin sama cowok, sama si B. Nah ternyata si B juga temennya si Tony. Pokoknya mereka berarti ya temenan. Dan ceweknya pun teman sekolah gue yang lumayan akrab. Sebagai teman gue buka-bukaan aja ke teman gue soal hubungan cowok itu dan teman sekolah gue. Tapi kayaknya gue yang salah karena jadinya ikut campur urusan mereka dan jadi panjang urusannya. Gue udah gak mau lagi kayak gitu kecuali emang gak sengaja. Sering jadi orang tengah tuh gak enak karena gue harus pinter-pinter posisiin diri gue supaya gak kelihatan di pihak manapun. Can't agree more. Itu ribet tuh urusannya tuh sumpah. Lo punya teman lagi deketin cowok, taunya deketin tuh adalah teman lo sendiri juga. Kalau misalkan lo bilang, dia udah punya pacar tahu, ntar nggak enak sama teman kita yang deketin si teman kita itu, pusing nggak lo? Gue juga pusing ini. Maksudnya kayak kalau lo kasih tahu fakta sebenarnya, lo seolah menghalangi teman lo deketin orang lain gitu ya. Tapi kalau gue jadi lo, gue tidak akan berbicara kalau tidak diminta, oke? Kalau misalkan teman gue real, gue pengen paling ini misalkan teman gue nih namanya Uyat gitu ya. Uyatnya pengen deketin cewek padahal si Uyat udah punya istri. Real, cakep gak gitu? Ya cakep sih, kenapa emang? Lagi chatan. Pasti gue Allah bilang gini, don, jangan niat, jangan ya. Kalau dia kayak ini emang gak sih gitu ya. Tapi kalau misalkan emang, tapi gue gak akan cepu ke istrinya si Uyat gitu. Jadi kayak ya udahlah, yang penting gue udah ngingetin gitu. Gitu bro. Ada be ada. Dan abis ini masih akan ada BTS Sahabat Suara. Sebelum kelamaan kita ke lagu dulu ya. Dan gue pengen ngetis juga nanti di akhir jam siaran gue, which is jam ya menjelang jam 10 alias jam 21:58, gue akan ada cerita horor ya. Ini gue mau gak mau karena gue penyiar penakut, tapi kayaknya gak seru kalau gak cerita horor di malam Jumat. Stick around, I'll be back. Stay tuned on 101.4 FM. Iswara
2: The Adam Sikat.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Para suara warga Indonesia masih ditemenin sama Beril di udara. Buat kamu-kamu yang lagi di mobil, yang lagi di rumah, hati-hati. Yeah, yang lagi di rumah selamat beristirahat. Jangan lupa temenin Beril di TikTok karena TikToknya isuara.network. Sekarang lagi live. Malam-malam gini enaknya denger orang-orang cerita ya mengenai topik di malam hari ini. Yaitu lo pernah gak sih ada di posisi yang janggal banget? Jujur ini kayak lo ada di tengah-tengah orang berantem. Ada beberapa cerita yang masuk, mari kita putarkan ya. So ladies and gentlemen, please welcome, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

Kali ini ceritanya sungguh shock ya. Halo Beril, gue mau cerita soal jadi penengah di hubungan orang. Asik. Ternyata banyak di sini yang jadi penengah ya. Gue punya teman yang cabang lakiannya banyak. Wow, dan Bilzerian orang ini. Jadi tiap dia ketahuan sama cowoknya, gue jadi ikutan klarifikasi dan harus ngejelasin dari A sampai Z. Kayak dari mana mereka bertemu, sejak kapan mereka ketemu, dan ujung-ujungnya malah dikata-katain sama cowoknya. Katanya, lo tuh temenan yang toksik ya, temen selingkuh malah ditutupin. Dan akhirnya gue maki-maki balik tuh laki sialan. Masalahnya biar mereka tuh kalau ribut saling blokir semua bentuk interaksi. Jadi gue yang spam chat sama cowoknya dan jadi jembatannya mereka debat. Kan bangkeo. Hidup gue kan gak ngurusin dia doang. Dan jadi akhirnya gue bikinin grup isinya kita bertiga. Terus gue leave grup. Dan ini terjadi selama 3 tahunan selama mereka pacaran. Gak ada yang gue bela. Dua-duanya gue maki-maki. Emang harusnya gitu. Lagian juga cowoknya juga lemes sih mulutnya. Ceweknya tukang selingkuh. Kayak mereka gak harus, kayak mereka gak patut bersama deh guys. Mungkin awal-awal sekali dua kali gitu boleh lah ya curhat gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari bersender di elo untuk kehidupan percintaannya mereka terus ya, elonya jadi kerepotan gak sih cuy? Ini cerita serem udah nongol dua aja nih di Wawa nih. Malah dua-duanya panjang lagi. Jadi kan gue harus bawain. Wow, nyatanya mereka udah menikah katanya. Ya udah. Berarti minimal lo speech sih di nikahan mereka harusnya, iya gak? Lo berjasa besar di hubungan mereka berdua.

Wah, dia barusan ngasih tahu gue kesel deh. Gue dengan hanya membaca chat ini gue kesel. Katanya pas nikah nggak salaman sama sekali sama tuh laki. Oh, lu nya nggak salaman sama tuh laki? Iya, udah jadi ini aja nggak sih, jadi toksik aja buat lu. Jadi apa ya? Jadi ganggu banget gitu. Harusnya sih gue mikirnya dari si cewek ada yang kayak, lu kan teman baik gue, baikkan dong sama laki gue gitu nggak sih? Iya nggak sih? Tapi ya udahlah ya. Salam buat mereka berdua ya. Bilangin kalau ada masalah berdua, cerita ke Iswara aja. Bilangin udah bukan gue yang dengerin cerita lo berdua, tapi ada Beryl yang dengerin cerita lo. Caranya gampang banget guys. Tinggal wawa aja 0816 114 1014. Oper cerita kalian berdua di sana gitu. 19 menit menuju Beryl selesai siaran jam 10 malam. Sahabat Suara, kita kembali ke playlist dulu karena masih ini ada BTS yang akan aku putarkan, tapi kali ini bentuknya voice note. So stick around on 101.4 FM. Suara warga Indonesia.

0: Dan kali ini Jakarta. Cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026 tanggal 21 hingga 23 Juli 2026 mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026, budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: My guilty pleasure, everyone. Gila, inget ya, ini jarang-jarang loh diputerin kayak gini, sahabat suara. Karena ini malam Jumat, sebenarnya udah ada cerita horor yang bertengger di WhatsApp-nya Iswara. Tapi kita masuk ke BTS dulu, karena masih ada sahabat suara yang pengen cerita. Ladies and gentlemen, kita masuk ke BTS dulu, berani terbuka sama Ber.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Bukain dong.
0: Langsung saja kita buka cerita di malam hari ini mengenai keadaan-keadaan dia di tengah-tengah orang lagi berantem. Ini bisa diem dulu gak nih tap gue nih? Biasa. Abis main game tebak logo. Sepele ya. Oke. VN-nya kali ini datang dari orang yang satu ini. Pasti kamu familiar sama suaranya, sahabat suara.
2: Hai bestie gue yang hai. Ganteng, baik hati, Zap. Dan tidak sombong.
0: Itu yang gue butuh.
2: BTW, gue bilang ganteng biar gue gak di demo.
0: Tenang aja, Dar.
2: Oh iya.
0: Kalau dari hati mah udah keluarin aja gak apa-apa.
2: TS, gue kan selalu screen record reaction-reaction lo. Terus sempat gue edit jadi core. Lu mau lihat gak?
0: Nanti gue
2: tag lu di story.
0: Mau.
2: Oke, kita mulai ke cerita utama.
0: Masuk.
2: Jadi, gue itu punya teman kerja yang pacaran. Dan di saat itu, gue tuh menjadi penengah ketika mereka lagi ribut. Dan ribut itu bukan apa. Ributnya tuh di chat. Dua-duanya ngechat gue. Yang satu begini. Enggak, satu jadi begitu. Kayak dua-dua itu menyampaikan POV masing-masing. Si cewek ini, BTW temen gue cewek ya, sebutlah nama dia Mawar.
0: Mawar.
2: Si cowok itu gue sebutlah namanya Rocky. Gitu ya.
0: Kenapa Rocky?
2: Nah, abis itu
0: Gang genggong ini
2: pada bikin cerita dari the side of her story dan sisi lain si cerita dari si cowoknya.
0: What the hell?
2: Berantem lah gitu kan. Nah, gue tuh gak bisa mengerti. Karena si gak ceweknya, gak cowoknya, itu tuh mereka dulu tuh plenger banget cuy.
0: Apa?
2: Plenger.
0: Oh, plenger.
2: Jadi kayak, lo bayangin aja. Dua orang terus minta saran ke gue. Dan betulnya dia pacarnya juga sama lama kayak gue, 5 tahun nih, 5 tahun. Kalau gue kan 7 tahun, nah dia 5 tahun.
0: Senior
2: sombong, gitu kan.
0: Sombong lo emang.
2: Oke, abis itu si cowoknya juga aneh, si cowok tuh juga ngata-ngatain si cewek gitu kan. Akhirnya jadilah pertengkaran duniawi ini.
0: Duniawi.
2: Gitu. Nah. Kabarnya akhirnya setelah mereka pertengkaran kanan kiri, mereka akhirnya tuh 1 bulan yang lalu kalau nggak salah mereka putus. Nah, setelah itu
0: kandas juga ya?
2: Si cowok dan si cewek ini juga sama-sama plenger, udah putus tapi masih sama-sama ngarep balikan. Coba bayangin, si cowok udah red flag, si ceweknya gue nasehatin masih plenger, yang rasanya pengen gue gebuk-gebukin aja nih berdua, yuk kita gebuk-gebukin yuk berdua orang ini yuk.
0: Ayo, gitu. Gue nyumbang galon kosong deh,
2: Sebel banget gue. Oke, daripada gue marah-marah lagi di sini dan udah kepanjangan, so nanti akan ada part 2-nya. Thank you
0: dari... Part paling males jadi penengah itu bukan di saat dua teman lo ini curhat kalau mereka lagi berantem. Yang paling males adalah ngasih solusi atau ngeyakinin mereka kayak, udah lu tuh gak usah balikan. Tapi keadaannya mereka berdua batu. Susah banget bro. Yang satu udah dibilangin, udah dia gak baik buat lu. Tapi kan dia begini, lu cerita aja sama tembok. Gue apa di sini? Coba pasal lagu dulu deh. Nih gue extend 15 menit. Abis ini ada cerita horor sahabat semua.

0: Sesuai janji gue akan
1: yang seharusnya extend. Dibacakan di malam Jumat ini, sahabat suara.
0: Buat kamu, disclaimer buat kamu yang tidak terlalu mempunyai energi yang kuat untuk berani mendengarkan cerita ini, kamu boleh ganti channelnya sekarang. Buat kamu yang tidak cukup berani seperti saya, oke. Cerita ini datang dari yang mana ya? Orang yang menamakan diri dia Bahlil. Nama TikToknya Bahlil, Mas Bahlil. Selamat malam Bang Beril. Ini gue Bahlil. Waktu itu gue baru pindah kos di Surabaya. Kosannya kecil, cuma ada 4 pintu. Dan yang terisi hanya 3 kamar, termasuk kamar gue. Malam pertama gue tidur seperti biasa. Gak ada firasat apa-apa. Karena ngantuk, ya langsung tidur aja. Tapi tiba-tiba dalam kondisi antara sadar dan gak sadar, gue merasa tubuh gue gak bisa digerakin. Pandangan gue mengarah ke pintu kamar yang tertutup. Di depan pintu berdiri seorang wanita berbaju putih. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak, Allah bersama saya. Rambutnya panjang sampai menyentuh kaki dan matanya hitam pekat. Dia cuma berdiri menatap ke arah gue. Gue yang mencet suara sendiri, gue yang kaget sendiri. Belum sempat mencerna apa yang gue lihat, tiba-tiba dia sudah duduk di atas dada gue. Allah! Tangannya langsung mencekik leher gue. Gue gak bisa bergerak. Napas sesak. Gak bisa teriak, bahkan buka mulut pun gak bisa. Yang bisa gue lakukan hanya berkedip. Dalam hati gue cuma baca doa seingat yang gue hafal. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang. Gue langsung bangun dan duduk di kasur sambil mikir.

Terus gue keinget omongan orang tua. Katanya kalau ketindihan, coba balik posisi bantal. Akhirnya bantal gue balik. Lalu gue memberanikan diri tidur lagi. Tapi ternyata dia datang lagi. Kejadiannya persis sama seperti sebelumnya. Setelah itu sekitar jam 3 pagi gue udah gak berani tidur lagi. Bahkan sempat kepikiran buat langsung pindah kos. Keesokan harinya gue datang ke rumah ibu kos. Kebetulan anak-anaknya juga lagi kumpul. Jadi suasananya rame. Yang bikin gue merinding. Sebelum gue sempat cerita apapun, mereka malah senyum-senyum. Terus ibu kos ngomong duluan. Semalam didatengin cewek ya mas? Gue langsung kaget. Iya bu. Kok ibu bisa tahu? Beliau cuma senyum lalu jawab. Gak apa-apa mas.

itu cuma perkenalan aja. Besok-besok juga udah gak bakal datang lagi. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah... Aduh, gue kaget. Astagfirullahaladzim. Lalu beliau cerita kalau kamar tengah yang kosong itu memang sengaja dibiarkan kosong. Dulu pernah dihuni seorang cewek yang sudah mau menikah. Saat sedang membagikan undangan ke teman-temannya, dia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sejak kejadian itu, katanya setiap penghuni baru yang ngekos di sana pasti didatangi sekali. Cuma buat perkenalan, setelah itu gak akan muncul lagi. Jujur awalnya gue gak terlalu percaya. Akhirnya gue coba tanya ke beberapa tetangga kos. Ternyata mereka juga mengaku mengalami hal yang sama saat pertama kali tinggal di sana. Dan anehnya, selama gue ngekos di tempat itu hampir 3 tahun, sosok itu memang gak pernah datang lagi.

Ngomongin cerita horor sahabat suara. But anyway, thank you nemenin aku dari jam 8 sampai extend di 10-12 menit waktu Indonesia Barat. Masih getar dan gue harus mengarungi perjalanan sampai ke mobil ya. Yang mana itu di bawah, gue harus melewati lorong depan studio gue dulu. Terus gue harus masuk ke lift dan semuanya di lantai 6 ini. Di gedung Wisma MRA, tidak ada orang kecuali saya. Sebelum lebih malam lagi, alangkah baiknya saya langsung pamit dulu, undur diri. Terima kasih sahabat suara di mobil. Buat kamu dan saya rumah, selamat beristirahat. Yang di mobil, hati-hati di jalan ya, jangan pada ngantuk. Coba cemil-cemil makanan yang simpel-simpel aja. Tunjang, coba lu tunjang, sedia tunjang ya. Nasi padang ya, taruh mobil gitu ya. Sahabat suara, it's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aduh, gue...
1: Kenapa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi?
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: kawasan mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Pagi Suara.
1: Apakah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye,
2: Pak. Banget sih. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Tang lagi.
4: Tang itu fruit.
2: Fruit tang bukan
0: udah
2: bukan.
0: Ada sih.
2: Udah salah, ada, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok nasty
0: sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek. Ada yang belum? Jangan diem aja. Ayo,
1: lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu. Udah
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak
5: mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
6: Kau sebut namamu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
6: Kita buat
7: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung,

0: atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
4: Somai.
3: Somai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
3: Nggak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
4: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Udah, ibu.
1: Ah, elah.
3: Ibu namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini itu boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
3: Nyerah aja.
1: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila.
4: Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
2: Selamat pagi, good morning.
1: Selamat pagi sahabat-sahabat suaraku di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan.
2: Yes.
1: Pada pagi hari ini kita akan memulai suara seru dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dah gitu aja kalau dari aku mas.
2: Nah, sebenarnya gak apa-apa sih, cuman adanya gak gitu. Gimana? Kita mulai suara seru pagi hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu.
1: Oh, atas nadanya.
2: Iya.
3: Semangat.
1: Oh. Baik, kita akan memulai suara seru pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke. Okay.
3: Iya, boleh gitu bisa. Boleh.
2: Yuk, biar enggak ngantuk, biar semangat yuk Ibun, pimpin yuk pole dance-nya yuk pagi hari ini yuk.
1: Ayo, tiangnya udah siap tuh di rumah tuh.